KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, tetapi kenapa

0: orang yang kehilangan wanita sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, penyampai amanah. Itulah seorang
1: penyuluh. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
6: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josiah Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
5: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda yang mendengarkan mungkin dari siaran terestrial kami, pendengar dari 94,5, 88,2 dan juga 92 MHz. Juga untuk Anda yang mendengarkan tentunya dari audio live streaming, selamat pagi. Yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan tentunya dari aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin mendengarkan kami. Prosatu dari Manado, tetap berhati-hati di jalan. Pendengar, jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Kita ke informasi terkini dari rri.co.id. Kali ini informasi pendengar terkait dengan atau dari Badan Pusat Statistik BPS mencatat Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi tahunan year on year sebesar 3,99%. Lonjakan inflasi ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, terutama cabai rawit, emas, hingga tarif transportasi udara. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau panjang menjadi pemicu merosotnya hasil panen pangan, sehingga pasokan daerah berkurang, di mana selain sektor pangan, pendengar, sektor penerbangan juga memberikan andil inflasi pasca libur sekolah. Seperti yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki menjelaskan penyesuaian tarif penerbangan terjadi seiring berakhirnya masa diskon dari maskapai. Ditambahkan pergerakan penumpang pasca liburan turut mendorong normalisasi tarif tiket pesawat di pasaran, dan menanggapi lonjakan harga komoditas pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini memberikan perhatian khusus pada cabai rawit yang menjadi konsumsi harian masyarakat lokal. Kepala Biro Ekonomi Setda Prof. Sulut Reza Dotulong membeberkan bahwa komoditas ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap indeks harga konsumen di daerah, di mana pendengar untuk menekan tingginya harga di pasaran, Pemprov Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menyerap langsung hasil panen dari para petani lokal. Jadi memang pendengar untuk komoditas cabai rawit ini bersama Bank Indonesia, Pemprov Sulut ini memiliki kelompok tani binaan. Jadi hasil-hasil dari poktan ini coba diserap untuk dimasukkan ke pasar-pasar dengan harga yang lebih murah. Dan pemerintah daerah memastikan langkah intervensi ini terus berjalan optimal demi menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga menekan laju inflasi. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar, stok beras Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dan hal tersebut pendengar disampaikan Kepala Perum Bulog Sulutgo Ermintora. Dikatakan selain beras yang telah ada di gudang Bulog, juga ada beras yang masih dalam proses pengiriman sekitar 7.500 ton. Sehingga total stok beras yang akan dikuasai 19.500 ton. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras Bulog mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2026. Dijelaskan pendengar, saat ini stok beras bergerak setiap hari karena Bulog menjalankan fungsi pelayanan, yakni penyaluran pangan kepada masyarakat. Dijelaskan juga perputaran itu penting untuk memastikan perawatan stok berjalan dengan baik dan juga menjaga umur simpan beras yang berada di gudang. Kepala Bulog menjelaskan, angka stok hari ini harus dipahami sebagai posisi stok pada suatu waktu. Jadi bukan berarti seluruh beras tersebut diam dan tidak digunakan, tapi terus bergerak karena memang ada yang masuk dan juga keluar. Pendengar, pengelolaan stok yang dinamis tersebut juga berjalan seiring dengan kebijakan Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan produksi petani dalam negeri. Penguatan stok dilakukan melalui pengadaan dari dalam negeri dengan menyerap gabah dan beras petani pada saat musim panen. Itu dia untuk informasi terkini pagi hari ini, di mana informasi yang pertama terkait dengan inflasi Sulut yang tembus 3,99%. Cabai rawit menjadi pemicu utama, dan stok beras informasi juga dari Bulog Sulutgo cukup penuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado pagi ini di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 下辈子。阿古琴，下辈子来给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, setuju gak sih kalau yang namanya internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi yang stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya untuk Anda pakai Biznet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau hanya di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josiah Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridin.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu mau kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih sayang. Ibu terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya. Iya ibu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengkalin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id ya, ataupun melalui RRI digital dan melalui siaran terestrial kami ya di 94,5, 88,2, 92 FM. Senang bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk kelanjutan program siar di edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Apa kabar untuk Anda siang ini? Semoga dengan harapan ya, semua dalam suasana sehat ya, tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas ataupun tanggung jawab Anda. Oke, baik pendengar, kita berjumpa lagi dalam ruang yang sederhana tetapi punya arti yang begitu besar ya untuk kehidupan masyarakat. Sebuah ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan menyampaikan apa yang Anda rasakan ya, dan yang tidak kalah penting ya, untuk mencari jalan keluar bersama ya. Kembali kami hadir dalam program Halo RRI siang hari ini ya, dan sekali lagi ya mohon maaf untuk berbagai masukan ataupun keluhan-keluhan kemarin ya, masih terus diupayakan ya pihak-pihak terkait ya, tim Halo RRI untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan ya, di line telepon ataupun SMS WhatsApp yang tidak sempat gabung ya, bisa di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan lagi ya, ataupun mungkin harapan-harapan Anda seperti apa ya, silakan di 0821-9583-5080 untuk Halo RRI siang hari ini ya. Dan pendengar, saya coba hadirkan lagi beberapa lagu spesial ya, sembari melengkapi semangat Anda untuk siang ini. Yang pasti kita masih di program Halo RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, peringat demikian ada Randy Pandugo dengan lagunya Sebuah Kisah Klasik ya. Hari ini pun kita akan lewati dengan berbagai macam-macam kisah ya. Setiap orang pasti punya kisah ya. Dan di balik aktivitas masyarakat yang berjalan setiap hari memang ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak selalu terlihat ya. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, ada yang sedang berhadapan dengan pelayanan publik yang mungkin belum sesuai harapan, atau ada juga yang mengeluhkan jalan rusak, ya, air tidak mengalir, ataupun listrik bermasalah, sampah yang belum tertangani, ya, belum lagi harga kebutuhan pokok yang mungkin meningkat, ya, atau fasilitas umum yang belum memadai dan sebagainya, ya. Dan itu memang selalu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan semua keluhan itu menjadi bagian dari suara masyarakat. Nah, karena itu, tapi mengeluh bukan berarti kita tidak bersyukur, ya. Tapi menyampaikan keluhan, kritik juga bukan berarti kita membenci, tapi bagaimana kita mempertanyakan kebijakan bukan berarti kita juga menolak aturan ya dari pemerintah. Karena terkadang dengan adanya keluhan justru lahir karena kita masih peduli ya. Kritik yang muncul karena kita juga masih berharap tentunya ya. Atau sebuah pertanyaan muncul atau disampaikan karena memang kita masih percaya bahwa pasti ada solusi yang bisa ditemukan ya. Oke, sekali lagi pendengar ya di line telepon 082195833580 ya. Kami siap untuk menampung lagi apapun menjadi keluhan Anda ya. Nanti ada tim Halo RRI yang siap untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan sekali lagi mohon maaf juga untuk keluhan-keluhan kemarin ya. Ada begitu banyak juga yang belum sempat kami hadirkan jawabannya karena memang masih terus diupayakan oleh tim Halo RRI. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu yang

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga

Oke, baik pendengar, demikian lagi yang bagus dari mahal ini ya, mati-matianku. Oke, baik, kita lanjut di sesi terakhir untuk Halo RRI ya, di siang hari ini. Nah, pendengar, bicara soal keluhan ya, terkadang keluhan lahir karena memang kita peduli ya, dan masyarakat yang diam juga belum tentu tidak punya masalah. Ya, bisa jadi mereka tidak tahu harus berbicara kepada siapa, ya. Atau bisa jadi mereka pernah menyampaikan tapi mungkin belum ada jawaban. Ya. Dan pendengar, setiap keluhan yang masuk ya tentu tidak boleh hanya berhenti sebagai percakapan saja ya, tapi di balik satu keluhan mungkin ada banyak orang yang mengalami persoalan yang sama juga. Jadi ketika seseorang mengatakan oh, jalan di lingkungan kami rusak, ya, atau mungkin ada puluhan keluarga yang setiap hari melewati jalan tersebut ketika seseorang

orang mengeluhkan pelayanan yang sulit, mungkin ada banyak juga yang mengalami hal serupa, tapi lebih banyak memilih diam. Nah, pendengar, kita memang tentu memahami ya, bahwa tidak ada daerah manapun yang sempurna, ya, atau tidak ada pelayanan yang selalu berjalan tanpa kekurangan, ya, tidak ada pembangunan yang selesai tanpa tantangan, dan tidak ada kehidupan bermasyarakat yang bebas dari persoalan, ya. Tapi justru dari berbagai kekurangan itulah kita belajar, ya. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, ya tentu pemerintah, para pemangku kepentingan punya kesempatan untuk melihat apa yang mungkin belum terlihat di balik meja kerja, ya. Dan ketika memberi kritik, ya, ada kesempatan untuk melakukan evaluasi juga, ya. Jadi ketika ada yang menyampaikan aspirasi, ada kesempatan untuk bisa membangun kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan, ya. Karena pemerintah yang baik itu bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik, ya, tapi pemerintah yang baik, ya, pemerintah yang mau mendengarkan, mengevaluasi dan memperbaiki. Begitu juga dengan kita masyarakat, ya, menyampaikan keluhan bukan berarti melampiaskan kemarahan, emosi juga, tapi menjadi langkah awal untuk bagaimana, ya, bisa mencari solusi, mendapatkan solusi, ya. Memang kritik boleh tegas, tapi tetap harus dengan santun lah, ya. Karena tujuan akhir kita itu bukan mencari siapa yang salah sebenarnya, tetapi mencari apa yang bisa diperbaiki.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Suara kodok yang bersahut-sahutan seperti ini hampir sudah tak terdengar lagi di pemukiman padat penduduk. Suara ini perlu Anda ketahui karena menjadi parameter lingkungan yang kita tempati tercemar limbah atau tidak. Semakin banyak populasi dan suara kodok menandakan lingkungan sekitar tidak ada limbah beracun. Hewan amfibi ini dapat menjadi indikator lingkungan alami karena kodok sebagai makhluk purba yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Semakin ramai suara kodok di lingkungan kita menandakan lingkungan di sekitar belum tercemar. Karena kodok tetap hidup dengan perubahan iklim apapun. Populasi kodok dapat berkurang hanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti membuang limbah beracun dan penggunaan pestisida berlebihan untuk meningkatkan produksi pertanian.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oke, baik pendengar, akhirnya dari suara kita dengarkan persoalan. Dari persoalan kita boleh cari solusi bersama. Dan dari solusi kita wujudkan perubahan. Saya akhiri sampai di sini untuk Halo RRI di siang hari ini ya, dan setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado siang nanti seperti biasa untuk menemani siang Anda dengan serangkaian musik ya. Informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda di siang ini ya, dan sebagai informasi juga spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Nanti jam 12 siang ya kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting Manado. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Semi Simorangkir, Dibalas Dengan Dusta.
7: Ayo masuk.
8: Iya. Aduh, makasih banget ya udah dibolehin
7: Di sini. Ih, aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga enggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
8: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemennya udah ketemu juga aku campur udah.
7: Ya, tapi kan nyari apartemen itu gak gampang. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu bisa stay kapanpun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
8: Thank you ya.
7: Aku kangen banget, aku ngerasain itu kayak zaman dulu. Kita suka nginep-nginepan.
8: Aduh, ntar kalau apartemen aku

0: dari dancer. Dia ada acara minggu depan, saya.
1: Anjir. Yuk, ini sama sekali gak. Kok bisa diem gak? Aku lagi ngomong sama Sandra.
2: Tapi aku tuh cuma
1: diem.
0: Kok kamu ngajarin marah sama Tari?
1: Emang kamu pikir aku gak bisa lihat apa? Sikap kalian akhir-akhir ini kayak gimana?
2: Nggak, sumpah, ini tuh gak ada apa-apa.
1: Kamu tuh gila ya? Kamu tuh sabar sih. Aku kamu bisa diem gak?
2: Ada apa-apa, Yuk.
1: Shut up!
0: Yuk, kamu apa-apaan sih?
1: Gak apa-apa kamu bisa ngajarin dansa.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fort orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, nar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Tinggal baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih, ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya baik, berarti remikian lagu lama ya yang dipopulerkan oleh Silaun Seven bukan Pujangga, sudah di cover lagi oleh ya, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melengkapi semangat Anda untuk siang ini ya. Dan lagu-lagu spesial melengkapi semangat Anda ya. Di siang ini saya hadirkan sampai di menit ke-45 karena kita akan jelang untuk sholat ya. Dari masjid ya, sholat Jumat dari masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Oke, baik pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi ini terkait dengan beras fortifikasi, di mana pendengar, dari hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau ada penambahan zat gizi tertentu itu tidak memenuhi ketentuan. Ya, seperti disampaikan oleh Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman saat menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Dan pengujian yang dilakukan terhadap beras fortifikasi ini yang beredar di masyarakat, pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Jadi masalahnya sementara diselidiki ya, dan pernyataan ini disampaikan oleh Andi Amran ya. Dan temuan ini menunjukkan adanya persoalan serius ternyata pada produk beras yang mengklaim punya kandungan kondisi gizi tambahan. Ya, sehingga beliau pun menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi itu dibandingkan beras biasa. Kondisi ini dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi itu tidak sesuai dengan klaim produk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih ya untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk siang hari ini. Sama seperti lagu tadi Felix, bersamamu ya. Anda yang bersama Pro 1 siap ya, kami temani semangat Anda untuk siang hari ini yang mungkin siang lagi, ntar lagi sudah mau apa ya, makan siang nih ya. Dan spesial juga untuk kaum muslimin dan muslimah sedang dalam persiapan untuk beribadah di siang ini ya. Sekali lagi kami akan siarkan nanti jam 12 bersama Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting Manado. Oke, baik, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan seragam tim Asian Games 2026 yang resmi diluncurkan. Di mana pendengar Sarina dan Miles resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam yang memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa para atletnya. Dari informasi yang saya kutip melalui laman rri.co.id, pendengar, desainer Gia Panggabean ya melalui Gia Fashion Studio merancang motif ini. Beliau terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Ya, dan motif Gorga khas Toba dan Limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama dalam desain tersebut. Ya, jadi dari Gorga ini, itu punya arti tersendiri ya, yaitu melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental para atlet. Sementara dari Limar, itu punya arti dapat mempresentasikan kehormatan, keunggulan, serta kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Dan pendengar, peluncuran sekaligus menandai 45 tahun juga dedikasi Gia Panggabean dalam merawat dan mengembangkan wastra Nusantara. Kolaborasi ini menjadi pengalaman pertama bagi seorang perancang Gia Panggabean ini ya, desainer. Dalam merancang busana olahraga untuk para atlet. Jadi Gia Panggabean mengatakan bahwa merancang seragam untuk atlet Indonesia menjadi sebuah kehormatan ya. Dan ya, pendengar, diketahui Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober di Jepang, dan tim Indonesia akan membawa perpaduan budaya Nusantara dan semangat olahraga dalam perjuangannya. Oke, baik, satu lagu terakhir dari Seventeen, Menemukanmu, akhir kebersamaan kita siang ini. Setelah itu kami akan menyapa untuk kaum muslimin dan muslimah dalam persiapan untuk beribadah di siang ini ya, lewat lagu-lagu religi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Baik, pendengar, selanjutnya spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Kami segera siarkan siar langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting, Manado. Ya, Anda juga bisa ikuti siaran langsung melalui kanal YouTube RRI Manado.

Oke, baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan jelang lagi ya untuk ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting Manado dengan satu lagu dari Puput Novel, Tuhan.

0: Oke, baik pendengar, kami segera bergabung kembali ya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas langsung dari awal Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting untuk siaran sholat Jumat.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.

الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh umat manusia. Semoga kelak nantinya kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang betul-betul setia dan ittiba'u sunnah. Dan semoga nantinya kala kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat melainkan hanya dengan takwa, dan tidak ada perkara yang lebih menghinakan, menyengsarakan kita baik dunia dan akhirat apabila kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal memang bukanlah salah satu daripada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Akan tetapi hari mulia bulan Rabiul Awal menjadi mulia oleh sebab lahirnya junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia hari mulia dari mulai zaman Nabi Adam sampai orang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Hari mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia bukan sebab pangkat dunianya, bukan sebab jabatannya, bukan sebab hartanya. Beliau dimuliakan karena akhlak beliau yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba bisa kita lihat
daripada bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau hambanya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan menambah kualitas ibadahnya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat begitu lama sehingga kaki beliau pun bengkak-bengkak. Setelah salat, Sayyidah Aisyah merasa kasihan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagimu, telah diampuni kesalahan-kesalahanmu yang lalu maupun akan datang? Mengapa engkau harus beribadah sedemikian rupa sehingga kakimu begitu bengkak?" Maka hari mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu perkataan yang menjadikan pelajaran bagi kita semua, bagaimana ahlak kita sebagai seorang hamba kepada Khalik yakni pencipta. Afala akunu abadan syakura? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin yang mulia, bersyukur bukan hanya dengan lisan. Bersyukur bukan hanya dengan mengakui dalam hati saja, hadirin mulia. Tetapi syukur yang tertinggi adalah bagaimana kita menunjukkannya dalam sikap kita, terutama dalam menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemaaf. Beliau paling lemah lembut. Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau Muhammad keras hati dan kasar, niscaya mereka akan pergi menjauh darimu. Hadirin mulia, seluruh sahabat-sahabat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya beliau adalah orang yang pemaaf dan lemah lembut. Bahkan hadirin mulia, ketika orang Arab Badui pernah kencing di sudut Masjid Nabawi, para sahabat sudah geram, tapi Nabi Muhammad SAW menahan amarahnya. Beliau justru mengarang para sahabat untuk menghardik orang Arab Badui tersebut. Bahkan beliau mengatakan, biarkanlah dia menyelesaikan hajatnya. Hadirin mulia, itulah kelembutan hati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau." Sayyidina Umar marah, "Apakah ada yang lebih adil daripada utusannya Allah Subhanahu wa taala?" Akan tetapi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mengingat akhlaknya para nabi yang terdahulu. Rahimallahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Sungguh dia telah diperlakukan dengan tidak baik oleh kaumnya, akan tetapi dia bersabar, dan itulah jalan yang aku ambil sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh harapan ketika kaumnya menolak dakwah beliau, selama beliau berjuang 13 tahun di Mekah, kebanyakan orang-orang menentang beliau, bahkan dari keluarga beliau sendiri, hadirin mulia. Namun ketika Nabi Muhammad SAW melihat peluang di Taif, akhirnya beliau pergi dengan Zaid bin Harithah berdakwah di Taif. Tetapi bukan sambutan yang hangat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan mendapatkan celaan oleh tokoh-tokoh orang Taif, dan mereka menyuruh anak-anak kampung untuk melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad SAW kemudian menuju ke bawah pohon anggur. Beliau dalam keadaan berdarah-darah. Hadirin mulia, beliau tidak mendoakan keburukan buat mereka. Bahkan beliau mendoakan kebaikan mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang sepeninggal mereka. Maka hadirin mulia, orang-orang Taif pun keturunan-keturunan mereka akhirnya masuk Islam.
Mereka masuk Islam bukan dengan sebab paksaan. Mereka masuk Islam sebab akhlak yang dipancarkan dari diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mulia, satu contoh lagi akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sahabat Anas bin Malik. Dia mafhumnya dia sebutkan bahwasanya aku telah berkhidmat di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan belum pernah sekalipun aku mendengar beliau mengatakan beliau menghardik saya, beliau mengomentari saya, mengapa engkau tidak melakukan begini dan mengapa engkau melakukan seperti ini. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari mulia pada puncaknya yaitu Fathu Mekah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 12.000 orang sahabat dengan senjata yang lengkap berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah. Orang-orang Mekah gemetar, mereka ketakutan. Bahkan ada salah seorang sahabat mengatakan, "Hada yaumul marhamah, hada yaumul malhamah." Ini adalah hari pembalasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung seketika boleh mengatakan, "Hada yaumul marhamah." Ini adalah hari kasih sayang. Beliau menuju kepada kaum yang dulunya mencaci maki beliau. Beliau menuju kepada kaum yang dulunya ingin membunuh beliau. Ketika masuk ke kota Mekah, maka beliau menundukkan kepala beliau sehingga jangkut beliau menyentuh kepada dada beliau. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf, beliau kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Setelah beliau keluar, beliau memegang kedua sisi pintu Ka'bah dan beliau berkata kepada kaumnya yang dalam saat itu dalam keadaan ketakutan, apakah pendapat kalian? Menurut kalian saya akan berbuat apa kepada kalian semua? Maka mereka mengatakan, engkau adalah saudara kami yang baik, keponakan kami yang baik. Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad SAW tidak mencela mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikum al-yawm. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam didatangi oleh saudara-saudaranya yang dulu pernah menzaliminya, melemparinya ke dalam sumur. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan jaya, beliau memaafkan mereka, bahkan beliau memberikan mereka kehidupan yang layak di Mesir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Tidak ada celaan bagi kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua. Itu adalah hari pengampunan terbesar sehingga orang-orang Mekah pun berbondong-bondong masuk Islam. Turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, maka bertasbihlah, memusucikan nama Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Hari ini yang mulia, itulah beberapa cuplikan dari kisah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita senantiasa berusaha untuk membaguskan akhlak kita, berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, berusaha agar hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan di hari kiamat beserta junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin. وَدَخَلَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ الْمُتَّقِينَ الْمُوقِنِينَ الْمُخْلَصِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ فَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Vamos. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Iya baik, kembali selamat siang untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mu'min Tuminting Manado. Lagu-lagu religi pop Islam saya siapkan sampai di jam 13, jam 1 siang ya. Sudah diawali dengan satu lagu dari Noah, Sejarah Panjang, melengkapi berkah Anda di siang hari ini ya. Nanti di jam 13, jam 1 siang, kita akan lanjut Manado Siang untuk lagu-lagu pilihan mancanegara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu

tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

Iya, baik kaum muslimin dan muslimah, akhirnya saya akhiri ya kebersamaan kita untuk siang ini, lagu-lagu religi dengan satu lagu dari Opik, Allah Maha Besar ya. Setelah itu kita akan lanjutkan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir ya, dengan beragam informasi siap hadir update ya untuk Anda di siang ini sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: tersebut. Akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat siang pendengar, ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 94,5, 88,2, 92 FM melalui siaran terestrial kami ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, demikian ada kolaborasi Patti Smith dan Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Ya, sudah hadir menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang hari ini, ya, dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda sampai di jam 2. 14 maksudnya, ya. Iya, pendengar, memang ada kalanya, ya, kita tidak butuh suasana yang terlalu ramai untuk bisa membuat hari kita terasa lebih berarti. Ya, cukup dengan alunan lagu-lagu barat nostalgia yang mungkin pernah menemani masa lalu Anda, ya. Dan menariknya memang sebuah lagu bukan hanya sekedar suara saja, tapi ada kenangan yang ikut tersimpan di dalamnya, ya. Jadi ketika lagu lama kembali terdengar, rasanya seperti membuka pintu kecil menuju masa lalu lagi, ya. Tapi bukan untuk tinggal di sana, hanya sekedar untuk mengingat bahwa kita pernah melewati begitu banyak hal, ya. Sambil menikmati aktivitas, ya, untuk siang ini, ya, tetap nikmati saja prosesnya, karena kadang hal-hal sederhana, ya, seperti misalnya, ya, mendengarkan lagu, ya, sambil menyelesaikan pekerjaan, aktivitas, justru mampu membuat hari Anda, ya, yang tadinya terasa biasa menjadi terasa lebih istimewa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, berikan melengkapi siang Anda dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara. Ya, saya spesialkan untuk menemani aktivitas dan semangat Anda ya. Yang pasti nostalgia bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tapi menjadi kesempatan untuk bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita dari kejauhan dan sekaligus menyadari bahwa ternyata kita sudah pernah berjalan, bukan pernah sih, tapi kita sudah berjalan cukup jauh sampai hari ini, oke? Baik, pendengar, ya setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, menang, ya? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi yang stabil, bisa upload, download simetris, ya, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Nah, makanya pakai Bisnet sekarang buruan ya, untuk Anda yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ya, kini hadir dengan bandwidth ya 100 megapiksel dan harga lebih terjangkau dan di Rp175.000 per bulannya ya. Jadi buruan pakai Bisnet Home ya, bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabyte pixel ya. Dan ya, bukan hanya itu juga ya, tapi kalau Anda pakai Bisnet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, itulah hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet buruan ya. Bikin Anda tenang, senang, dan menang. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridin.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys.

0: Bahasa Indonesia saja.
1: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
0: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
0: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
0: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
0: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
0: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, baik, berikan demikian ada It's Your Love ya dari Jill, kembali sudah melengkapi siang Anda, dan tampaknya saya harus segera akhiri kursus kita untuk siang hari ini. Satu lagu terakhir dari kolaborasi Lionel Richie dan Diana Ross, Endless Love ya. Akhiri kursus kita, setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Siang ya. Di pukul 14 Anda akan simak rangkuman informasi warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026.
1: Sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Merutua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chiang. Pendengar dan pemirsa, saya hadirkan informasi Wakil Pimpinan Bulog Sulut Go memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
2: Kantor Wilayah Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulutgo, memastikan ketersediaan stok beras tetap aman dalam menghadapi musim kemarau dan potensi peningkatan kebutuhan pangan hingga akhir tahun. Wakil Pimpinan Perum Bulog Sulutgo, Muhammad Junaidi, menjelaskan, berdasarkan data terbaru, kapasitas maksimum gudang bulog di wilayah Sulutgo mencapai 55 ribu ton, khusus untuk penyimpanan beras. Sementara stok yang dikuasai bulog saat ini mencapai kurang lebih 12 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah sekitar 33 ribu ton sehingga bulan Desember mendatang sesuai perencanaan yang telah disiapkan sejak awal tahun. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap musim kemarau.
3: Kami dari Perum Bulog sendiri dengan kekuatan stok kurang lebih 12 ribu ton per kemarin dan akan ada penambahan 33 ribu ton lagi. Kami gunakan stok tersebut untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Melalui stabilisasi pasokan harga seperti penjualan beras SPHP melalui outlet, terus yang sekarang update yaitu penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September, masing-masing alokasi mendapat 10 kilo. Jadi satu kali penyaluran nanti PBP-nya kurang lebih mendapat 30 kilo per PBP.
2: Bulog juga memastikan stok beras tidak hanya cukup hingga Desember, tetapi telah dipersiapkan untuk menghadapi periode Januari hingga Maret tahun berikutnya. Periode tersebut menjadi perhatian karena umumnya merupakan masa minim panen, sehingga ketersediaan cadangan pangan perlu dipastikan sejak jauh hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dalam mendukung program nasional, Puskesmas Ermadidi mengoptimalkan layanan cek kesehatan gratis.
4: Kesehatan gratis CKG menjadi wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Puskesmas Ermadidi, Jansye Gebi Luntungan, menjelaskan, cek kesehatan gratis menjadi sarana dalam mengontrol kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
5: Jadi saat ini ada kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Ermadidi. Kami menyediakan tim khusus untuk CKG, juga dilaksanakan screening tuberkulosis terintegrasi CKG dan dalam rangka kita melaksanakan pemeriksaan tuberkulosis untuk screening menuju 2030 yang bebas tuberkulosis, diharapkan peran serta dari orang semua, pemerintah maupun masyarakat. Karena pemerintah berjalan sendiri tidak bisa, masyarakat pun sendiri tanpa arah. Kami sebagai tenaga kesehatan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan setiap program pemerintah.
4: Selain di Puskesmas Ermadidi, program cek kesehatan gratis CKG juga berlaku di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Di antaranya di Puskesmas Tatelu, Mubune, Batu, Kauditan, Kema, hingga di Puskesmas Kepulauan, yakni di Puskesmas Kahuku, Pulau Bangka. Diana masih melaporkan.
0: Lintas agama di Kabupaten Talaut memanjatkan doa agar dimampukan menghadapi dampak kemarau El Nino.
6: Kondisi fenomena El Nino yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mendorong pemerintah Kecamatan Lirung, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat menggelar ibadah serta ritual adat Mandandung Soa Malano Wanua Hilamunan Lirung, Rabu 2 September 2026. Suasana khidmat dan kebersamaan mewarnai seluruh jalannya kegiatan sakral tersebut. Rangkaian ritual adat dan ibadah diisi dengan berbagai tradisi lisan seperti Tingincu Sasaroho, Wisara Sesambiolo, Serate Mangurit Tutunda, Memanara Maralasu Panduan Upinitanna yang dibawakan oleh Ratu Ruangan Nawanti Andalangi Awi. Prosesi kemudian berlanjut dengan Tingiku Taingu Ruluange Wilate Umedane oleh Tangi Nuruangan Binanga James T. Banua. Di pelayan firman dan khotbah Tingiku Rengetan Numawu Ponsinduata dibawakan oleh Pendeta Dr. E.W. Sasau. Usai khotbah dan persembahan, momen puncak kebersamaan terlihat saat perwakilan lintas agama mulai dari umat Islam, GPDI, Gereja Advent Hari Ketujuh, Germita, Katolik hingga aliran kepercayaan berdiri bersama memimpin doa berantai sesuai ajaran masing-masing. Camat Lirung Jeffrey Bauno kemudian menyampaikan Tinju Sasa Wisara Larung Kadita menggunakan bahasa daerah yang diselingi bahasa Indonesia. Ia mengingatkan warga terkait dampak fenomena El Nino sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu bekerja sama dan saling menopang.
7: Fenomena El Nino atau panas yang berkepanjangan mengakibatkan kemarau. Pemerintah bersama seluruh jajaran, bahkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Liru sering menghimbau bahwa peristiwa alam ini tidaklah perlu kita takutkan. Peristiwa alam ini tidaklah menjadi beban hidup kita, tetapi kita mensiasatinya dengan berbagai cara sehingga kita bisa melewati ini.
6: Sisi adat ditutup dengan tinju adiang kamanna wisaram pariyama oleh timadu ruangan pangeti Daud Manurat serta malapu tingica manahipunna wisara oleh inangguan walirung Maria Tucunan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, menjaga kondusivitas wilayah perbatasan, Satuan Samapta Polres Kepulauan Talaut terus mengintensifkan patroli Pantera Perintis.
6: 4 personel Satuan Samapta Polres Kepulauan Talaut diterjunkan dalam patroli Pantera Perintis Presisi guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Patroli kali ini menyasar sejumlah titik strategis di Melongane, mulai dari area pasar, pertokohan, pelabuhan speedboat, kantor PLN, fasilitas sekolah hingga area pusat keramaian lainnya. Fokus utama petugas tertuju pada tindakan pelanggaran lalu lintas, seperti penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, sirine toa, dan pengendara tanpa helm. Selain itu, petugas lapangan turut memantau potensi premanisme, peredaran minuman keras, kepemilikan senjata tajam hingga kenakalan remaja. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiatmoko menyampaikan bahwa selama patroli berlangsung, aktivitas warga dan arus lalu lintas di pusat perbelanjaan maupun area pelabuhan terpantau berjalan normal.
8: Langkah preventif yang diambil petugas meliputi patroli dialogis di pusat keramaian, pemantauan ketat aktivitas warga, serta pemberian imbauan agar masyarakat aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
6: Rangkaian patroli yang diawali dengan arahan APP dan diakhiri dengan apel konsiliasi ini berakhir pada pukul 2 siang. Seluruh situasi di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut laporkan tetap aman, terkendali, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah kawasan sumber air di Kabupaten Minahasa terus menyusur akibat El Nino.
9: Dari Minahasa dilaporkan sejumlah sumber air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Nino kemarau panjang. Di Desa Parepi, Kecamatan Remboken, sumber air Embung Kulo terus menyusut debitnya hingga 30 cm. Embung Kulo merupakan mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk mengairi persawahan desa. Hukum Tua Parepi Stanley Kasenda mengatakan sumber air Embung Kulo juga mengairi persawahan di 4 desa sekitar.
10: Mengalami penurunan sekitar 20-30 cm irigasi persawahan, karena areal di bawah kulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan areal itu, ada 5 desa persawahan, Desa Parepi, Timu, Senangan, Paslaten, Kalikuran dan Eleko, cakup beberapa areal persawahan dari beberapa desa.
9: Penurunan debit air di Desa Parepi juga berdampak pada tanaman hortikultura termasuk sayur mayur di Kabupaten Minahasa. Selain itu, Umbung Kulo sebagai objek wisata andalan Desa Parepi mendapatkan tantangan di kemarau panjang ini. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Selama dua bulan terakhir, warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih akibat tidak adanya curah hujan.
11: Warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dalam dua bulan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang membuat hujan tidak turun di wilayah tersebut. Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak mengatakan, minimnya curah hujan berdampak langsung pada sumber air warga. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih, kini berubah menjadi payau dan terasa asin.
12: Mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
11: Krisis air bersih ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mulai dirasakan sektor pariwisata di Pulau Bunaken. Salah satu pemilik homestay, Glenn Henry, mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap.
13: Peluang tetap ada, karena mereka yang biasa mandi air tawar tentu kaget dengan air yang payau. Tapi mereka memaklumi situasi. Sebagian besar mereka memaklumi. Dan tahun ini tidak ada komplain untuk tempat wisata ini bahwa airnya minim.
11: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah SPPG.
14: Distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan, evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
15: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
14: KPPG Manado pun menghimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku, sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Jaringan internet di pulau terujung Indonesia, yakni Miangas, dipastikan aman. Kondisi ini tidak berimbas pada pulau terluar lainnya. Sekitar Miangas, seperti Pulau Nanusa, dikeluhkan jaringan internet tidak merata.
16: Kebutuhan jaringan internet di pulau terluar di Miangas dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Talaut, Stella Bentian. Tidak ada permasalahan untuk sekarang ini. Sebabnya di Miangas pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa bulan sebelumnya sudah merealisasikan jaringan Starlink dengan jumlah 180 unit. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah di Kecamatan Miangas sampai sejauh ini berlangsung baik.
17: Di Miangas, kondisi di Miangas untuk jaringan sudah bagus menurut saya. Berapa kali hubungi ke camat tidak ada masalah. Apalagi waktu kemarin ada kunjungan presiden sudah mendapatkan bantuan 180 unit Starlink. Saya kira untuk masalah jaringan tidak ada masalah untuk Kecamatan Miangas.
16: Pemberian bantuan Starlink di Miangas tidak berimbas pada pulau lain terluar di sekitar Pulau Miangas, seperti keluhan masyarakat di Pulau Nanusa pada akun medsos RRI Talaut, menyebut kondisi jaringan internet di Talaut yang sekarang kembali normal, tetapi di pulau tersebut belum terjangkau sepenuhnya jaringan internet. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, produk fashion dari Sulawesi Utara memiliki peluang besar dijual ke luar negeri. Dengan karya bersifat alami dari tenunan kain dan kerajinan tangan aksesoris.
16: Produk fashion dari karya UMKM Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi daya tarik sejumlah buyers yang ada di beberapa negara di Eropa maupun Amerika dan Asia. Mariana Montu, pemilik UMKM Sabai Collection, mengatakan, fashion yang diminati menjadi permintaan buyer tersebut bukan hanya pada fashion kain, tetapi juga pada aksesoris kreatif dari bahan baku alam dan juga tas bermotif batik yang dikaryakan olehnya.
18: Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan sulit itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain, kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear untuk yang produk fashion gitu. Jadi ya kami juga bikin semua, jadi produk fashion itu seperti ada tas, ada shawl, terus ada ada aneka kalung begitu. Jadi bukan hanya kain ya, ada kain, baju-baju, terus untuk yang produk fashion begitu.
16: Dia pun mengatakan pada penjualan pun di pasar lokal dan nasional juga banyak peminatnya. Bahkan usaha yang digelutinya tersebut sering dimintakan untuk menjadi bagian pada ajang pameran atau promosi fashion lokal daerah Sulut di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andre Nelwan selalu mengingatkan masyarakat meningkatkan terus kewaspadaan di kemarau panjang ini, jangan membakar sampah lahan dan hutan sembarangan.
19: Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andre Nelwan Sarjana Hukum mengingatkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Langgoan Barat untuk selalu berhati-hati menyikapi situasi kondisi cuaca kemarau panjang yang disertai dengan angin. Dan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di rumah atau di area perkebunan, jangan melakukan pembakaran sampah dan hutan sembarangan. Begitu juga kepada para perokok, jangan membuang puntung rokok jika masih ada bara api yang mudah memicu kebakaran. Selanjutnya, Kapolsek Langgoan Barat Ibda Andri Nelwan kepada RRI di kantornya mengatakan, di masa cuaca ekstrim kemarau panjang, saat ini situasi kondisi di wilayah kerjanya dalam keadaan aman dan kondusif.
20: Kamtibmas di Langgoan Barat ini
21: cuaca ekstrim ini.
20: Dengan dampak ekstrim ini masih kondusif. Untuk itu tetap kami Polsek Langgoan Barat tidak terbuai dengan keadaan kondusif ini. Kami tetap intens dalam melakukan patroli agar supaya tidak memberikan, seperti yang saya katakan tadi, tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tentunya. Dan tindakan dari kepolisian melakukan preventif, besar harapan saya kepada masyarakat khususnya Kecamatan Langgoan Barat tidak terbuai dengan keamanan ini. Tetap waspada, tingkatkan kewaspadaan yang ada. Kalau boleh dilipat gandakan kewaspadaan untuk keselamatan diri maupun keselamatan barang atau barang-barang berharga lainnya.
19: Adapun himbauan Polsek Langgoan Barat untuk masyarakat di 16 desa antaranya, jangan membakar hutan, lahan, dan kebun di cuaca ekstrim ini. Jangan membuang puntung rokok sebagai pemicu kebakaran. Jika melakukan pembakaran sampah, pastikan bara api sudah padam. Segera melapor ke pihak Polsek Langgungan Barat maupun pemerintah setempat apabila terjadi insiden kebakaran. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, pajak bertutur diharapkan dapat membangun kesadaran pajak generasi muda di Talaut.
1: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
21: Kami berharap apa yang telah sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. Ingatlah, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah wujud kontribusi nyata kita untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ditambahkan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah wujud kontribusi untuk masa depan Indonesia lebih baik. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan nanti setelah saya ada Yelin ya akan lanjutkan untuk Manado Sore. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
6: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
8: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwo, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1.0, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Lagi bersama saya, Yelin Solviani, akan menemani Anda pendengar di program spesial Pro 1 ya, di 100% Indonesia di hari ini, di hari Jumat, tepat tanggal 4 September 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1.0, karena ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi juga yang terlengkap di ruang dengar Anda. Apalagi di kesempatan hari ini untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan ya di 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Wah, ini Kak Jen di Air Madidi ini ya. Apa kabar?
1: Mau bilang baik, kurang sehat.
0: Aduh, kurang sehat hari ini. Cepat pulih ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya, yang pastinya di kesempatan hari ini kita punya topik nih ya. Aktivitas ya. Aktivitas hari ini apa aja? Ringan aja hari ini ya untuk topiknya, kegiatannya, ya. Planningnya apa nih?
1: Hari ini paling banyak cuma tidur.
0: Tidur. Biar cepat pulih juga gitu ya dari ya. Sakit. Oke. Yang pastinya Kak Jen semoga cepat sembuh ya. Yang pasti nih lagunya apa nih? Ada Raisa Jatuh Hati, ada Mika Tambayong Temukan Jawabannya, ada Audi Janji Di Atas Ingkar, kemudian ada Mita Lestari Denganmu Cinta. Yang mana nih?
1: Yang pertama ya.
0: Yang pertama Raisa Jatuh Hati ya. Oke, baik. Yang pasti lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Tentunya pertama untuk Yelin yang bertugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini dan berkati bersama keluarga. Baru kita mau kirim yang selalu salam.
0: Es krim dong. Iya, udah lewat-lewat aja jadi backsound ya. Oke, lanjut tuh siapa lagi?
1: Lewat es. Bariati, salam kasih, salam kompak-kompak. Makasih selalu berkirim. Baru temu kirim ada Ibu Anggraini yang ada di Tareran, apa kabar? Salam kasih, salam kompak. Baru yang ada di Nabire sana, tapi Usi Jin, apa kabar? Selamat sore, salam kasih, salam kompak. Untuk semua-semua Jo yang lagi Bapak dengar, Fans Plus 1, pendengar setiap Plus 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak semua. Buat Dilin, salam buat ADL, terima kasih, selamat sore, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, terima kasih Kak Jen di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 di zona hari ini. Semoga cepat pulih, cepat sehat kembali gitu ya. Dan tentunya selamat beraktivitas juga tentunya di hari ini, walaupun hanya di rumah gitu ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang bergabung, saya persilakan ya, siapa lagi nih di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, ini kayaknya orang Winawarangian ini ya, Pak James.
2: Ya, Pak James.
0: Pak James. Jadi
2: Winawarangian ini lagi cerah ini.
0: Oh, oke, baik.
2: Lagi.
0: Ya, pasti
2: musim kemarau.
0: Oh, musim kemarau, ya betul. Ya pastinya hari ini kegiatan aktivitasnya apa aja nih, Pak James?
2: Pak James cuma ke sawah, baru selesai ke sawah mandi kan di pancuran.
0: Waduh.
2: Baru duduk-duduk dengar radio dulu.
0: Ya masih santai-santai dulu sekarang waktunya gitu ya Pak
2: santai.
0: James ya.
2: Oke. Tadi pagi ke sawah.
0: Baik, luar ambil biasa. Ikan.
2: Waduh. Baru pulang dari sawah mandi, ini lagi duduk ini. Dengar 100%.
0: Iya.
2: Indonesia.
0: Mantap. Yang pasti Pak James, hari ini lagunya apa nih? Ada lagu dari Mika Tambayong Temukan Jawabannya, ada Audi Janji Di Atas Ingkar, ada Mita Lestari Denganmu Cinta, ada Aliando Kau Terindah. Yang mana nih?
2: Pak James pilih kita Mita Lestari ya?
0: Ya Mita Lestari. Oke, Denganmu Cinta. Baik, lagunya tuh siapa nih? Pak James.
2: Pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Ibu Yelin Sorviani. Tuan kau James pay telepon.
0: Sama-sama Pak.
2: Dari Winawarangian. Membalas salam. Pertama-tama Pak James balas salam untuk yang ada di Kota Mubagu. Selamat sore. Di sana ada Ibu
3: Ibu Ani. Selamat sore, Ibu Ani. Semoga Ibu Ani dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersama keluarga yang ada di Kota Mubagu. Terima kasih Ibu Ani, pesalam tulalu. Ini Pak James Subalas. Yang kedua, ada Pak Raiko. Selamat sore Pak Raiko. Mungkin lagi kemarau juga ya di dalam. Sama juga dengan di Winorangnya.
0: Okay.
3: Terima kasih Pak Raiko Subalas, Pak James pesalam tulalu. Ini juga Pak James Subalas, salam balik untuk Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di dalam. Dan yang terakhir ada yang di Kirian. Ibu Esther Lita. Selamat sore Esther Lita. Semoga Ibu Esther Lita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di Kota Kirian. Ini Pak James dari Binorang yang pesalam untuk Ibu Esther Lita. Semoga Ibu Esther Lita semua dalam keadaan sukses semua. Dari Binorang yang pesalam. Terima kasih Bu Yelin.
0: Yeah.
3: Selamat sore dari Binorang. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak James di Winorangian yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 di sore hari ini. Selamat bersantai-santai ya sekarang ya Pak James. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Siska, Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Hari ini kegiatannya apa aja?
4: Oh, cuma diploma. Kebetulan ada pulmon diploma dan diploma dari DPS-DPS.
0: Oke. Ya pasti Vina, hari ini lagunya apa nih? Ada Mika tambah
4: yuk. Itu Mika sama yang nama-nama.
0: Yang mana?
4: Mika Tambayong.
0: Oh, Mika Tambayong, temukan jawabannya ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan. Ya,
4: pertama-tama Mbak Neling Masugas. Selamat Masugas. Tuhan selalu menenungi Neling sekeluarga yang ada di rumah. Amin. Nanya ada Neling.
0: Ya.
4: Nael ada.
0: Oh, Nael sama Opa Oma hari ini.
4: Ayo, Mbak Nael, ada monitor, Pak Oma, Opa.

0: 張る。あったれと、たなさんのせな、たろあんもんばらさらんば、ばあと、なんだのぼたた、たなさはた、んたてが、ばたてがないで、やんわん、たなさはたてろあんや。
1: うん、
0: Selamat sore.
1: Terima kasih juga Vina Dikanahan hari ini yang sudah bergabung ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang bergabung, nanti saya persilakan kembali di season yang kedua di 082195835080. Langsung lagunya saya hadirkan dulu. Di ruang dengan Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi nih yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo juga, selamat sore 100% Indonesia.
0: Mantap, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan pendatang baru ini, Sero Tinggogoy.
0: Sero?
1: Tinggogoy, di kawasan Jalan Pemuro.
0: Gogoy, Gogoy gitu ya, Sero Tinggogoy.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dari Pemuro. Apa kabar hari ini Pak? Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Kabar alhamdulillah sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Mantap, luar biasa. Pak, hari ini kalau boleh tahu kegiatan aktivitasnya apa aja nih?
1: Dari pagi sampai saat ini lagi jaga-jaga kios ini. Orang masuk keluar beli rokok, beli snack-snack, cabut-cabut undian, hadiah begitu.
0: Oke, mantap. Yang pasti jaga kios gitu ya sekarang ya.
1: Iya. Oke, laris manis usahanya.
0: Mantap, kita doakan juga semuanya hari ini lancar gitu. Gitu ya, usahanya
1: amin.
0: Oke, Pak Serok, hari ini kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Audi Janji di Atas Ingkar, ada Liando Kau Terindah, ada lagu darinya Dikta Fisuring Inga Cinta Jarak Jauh, kemudian ada Angel Peter Merenda Kasih.
1: Yang kedua aja itu, yang nomor dua.
0: Aliando ya, Kau Terindah. Oke, baik.
1: Ya, Aliando.
0: Lagunya tuh siapa nih, Pak? Tiga orang spesial.
1: Silakan. Oke, yang awal tentunya untuk rekan penyiar, terima kasih nih soang Kafe Rokin panggilan ini. Salam paling hormat dari Vero, selamat siang, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan sampai selesai tugas, sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih, Bapak.
1: Oke, tiga spesial hari ini, yang awal tentunya Torompe Panglima yang ada di Girian Bitu sana. Apa kabar Nyonya Esterlita? Mudah-mudahan siang ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat-sehat walafiat. Dan yang kedua ada Torompe Ibu Ani juga yang punya kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Mudah-mudahan siang ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat-sehat walafiat. Dan yang terakhir ada Torompe Sule yang ada di Tumpaan alias Prangki. Apa kabar siang ini juga? Mudah-mudahan salam yang sama seperti Esterlita dan Ibu Anis tadi. Kembali ke rekan penyiar. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih hari ini juga Pak Terok gitu ya di Pemuro hari ini yang sudah bergabung di 0821 9583 5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia,
2: Indonesia banget.
0: Mantap. Yang pasti
2: Ibu Anggre ini di Tareran.
0: Orang Tareran hari ini. Apa kabarnya Ibu Anggre ini?
2: Kabar selalu baik. Belum lama sampai kok ini Yel toh.
0: Dari mana?
2: Dari Amura. Dari Amurang Marmut, sadikil mau balik ke Motoling.
0: Waduh, semoga perjalanannya juga menyenangkan ya.
2: Padat.
0: Padat ya hari ini ya. Kegiatan hari ini tuh jalan-jalan, refreshing ya. Jalan-jalan, mesti jalan ya kegiatannya. Apa aja?
2: Iya, bukan refreshing ini. Biasa, cuma kecil-kecilan saja. Bisnis kecil-kecilan.
0: Ya pasti semoga semoga lancar bisnisnya ya Ibu Anggre ini ya di sore hari ini.
2: Amin, amin.
0: Okay. Jadi kegiatannya cuma itu aja gitu ya hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Apa sih lagunya apa nih Ibu Anggre ini? Ada Audi Janji di Atas Ingkar, ada Dikta Fisuring Inga Cinta Jarak Jauh, ada Angel Peter Merenda Kasih, ada Astrid Hanya Untukmu. Yang mana nih?
2: Hanya untukmu saja.
0: Okay.
2: Hanya untuk Yelin saja di Pro 1.
0: Bisa aja.
2: Untukmu saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Yang masih lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial Ibu Anggre ini. Silakan.
2: Oke. Okay. Tiga orang spesial. Yang paling spesial ada Ibu Cantik, Pipa Bae. Yang manis, aduh bagaimana ya?
0: Suka menabung.
2: Memang betul katukan di mata pembae, pembae. Ibu Yelin yang manis, yang cantik. Tuh, yang baik hati.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
0: Langsung tiga orang.
2: Salam juga buat Ibu Yelin yang cantik.
0: Ya.
2: Tetap semangat dan harapan selalu sukses.
0: Amin.
2: Salam sehat. Salam sekeluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Yelin bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Amin.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial.
2: Oke.
0: Siapa nih?
2: Tiga orang spesial. ada Ibu Jane di Irma Didi. Apa kabar Ibu Jane? Makasih tuh salam nih. Tentunya salam balik dari Ibu Anggraini. Ibu Jane bersama keluarga selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan kedua, ada Bunda Els di Makalisung. Apa kabar? Selamat sore, salam sehat. Dan ketiga, ada Ibu Keke Wondal di Tataran 1. Selamat sore, semuanya salam sehat, selalu diberkati Tuhan. Ibu Yelin yang cantik.
0: Ya.
2: Yes. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bu Anggraini di Tareran hari ini yang sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat sore Yelin.
0: Selamat sore juga Ibu.
3: Dengan Ibu Jenny dari Kota Tomohon.
0: Oh, Ibu Jenny apa kabar hari ini?
3: Kabarnya dahsyat, luar biasa ya.
0: Iya, yang pasti luar biasa. Iya. Oke. Mas, kegiatan hari ini apa saja Ibu Shani?
3: Kebetulan kegiatan hari ini ada siapin-siapin dagangan kecil-kecilan sayang.
0: Waduh, gitu. Semoga hari ini lancar gitu ya untuk bisnis usahanya.
3: Aduh,
0: ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, ya Mas Ibu Shani, hari ini lagunya apa nih? Ada Audi, Janji di Atas Ingkar. Ada Dikta featuring Inga, Cinta Jarak Jauh. Ada Firza, Bayangmu. Ada Reno Potirai featuring Pebi, Restanti, yang Saatku Membutuhkanmu. Yang mana nih?
3: Cinta Jarak Jauh, Jo. Mau cinta dengar tuh lagu itu?
0: Oke, baik.
3: Boleh tuh ya?
0: Boleh sekali. Ya, masih lagunya tuh siapa nih, Bu? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Oke deh, siap. Pertama kali buat Yelin yang tugas. Aduh, memang komang mantap terampil penyiar ini ya. penyiar senior, apalagi si kecil, harus dilatih ya.
0: Iya, siap
3: ya. Iklannya bagus-bagus ya.
0: Terima
3: kasih. Rasanya kalau mendekat, aduh pengen dipeluk ya. Iya ya, pengen digemes gitu loh.
0: Okay.
3: Terus tiga spesial. Pertama Ibu Jenny mau salam buat Ibu Ratna. Apa kabar Ibu Ratna? Ibu Jenny kok pernah ketemu di Studio Malalayang, tapi itu orang jarak jauh waktu itu pertemuannya.
0: Okay.
3: Bu Ratna, yang cantik, ini tuh salam dari Ibu Jenny. Tentunya salam buat keluarga, sukses, usaha. Yang kedua, Ibu Itin di Pal 4 ya. Ini salam dari Ibu Jenny, harapan ada sehat-sehat, lancar-lancar tugas hari-hari ya Ibu Itin. Salam buat keluarga. Yang ketiga, Nona Vina di Kota Manado. Iya, salam ya dari Bunda Jenny. Salam sehat, salam buat Mama Papa ya. Dan kembali ke studio. Yelin yang tugas, terima kasih banyak.
0: Yeah.
3: Shalom.
0: Shalom, terima kasih Bu Shani di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya di 0821 9583 5080. Dan tadi ada Pak Terok juga yang sudah bergabung, Ibu Anggraini, Ibu Shani juga. Dan semoga hari ini usahanya lancar gitu ya semuanya, tambah sehat walafiat juga. Dan terima kasih selalu bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya untuk para pendengar, langsung lagunya saya hadirkan di Ronin Anda di 100% Indonesia. Yeah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Rapi Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi, masih di 100% Indonesia. Untuk kalian yang bergabung, saya persilakan ya di 08021958350 ya. Oke, okay, coba lagi hari ini baik melalui line telepon atau juga SMS gitu ya. Di sore hari ini saya persilakan. Dan tentunya Anda bisa bergabung di 08219583508. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Yeli.
0: Selamat sore. Ini orang di Palu atau di Toli-Toli nih, Mas, sudah ini?
1: Masih di Palu, sudah 2 hari lagi sudah mau OTW.
0: Waduh, welcome. Mantap. Yang pastinya Bunda, apa saja kegiatan hari ini Bunda Natalia?
1: Aduh, tadi saya lagi pergi di mall, jalan-jalan, tapi sekalian pergi mempercantik rambut.
0: Waduh, kayaknya hari ini kayak perawatan-perawatan dirilah gitu ya.
1: Perawatan rambut, iya diri dulu. Jadi sebelum berangkat mau perawatan diri, anak bilang, ayo mama pergi salon sana, jadi mall. Mari, sudah.
0: Oke. Okay.
1: Pira-pira pipi krimat-krimat rambut ya, Mbak Yel.
0: Mantap, yang pastinya merelekskan diri gitu ya di hari ini gitu ya, Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bunda, di hari ini lagunya apa nih, Bunda? Ada Audi, Janji di Atas Ingkar, ada Firza, Bayangmu. Ada Reno Potira featuring Feby Rastanti gitu ya, yang saatku membutuhkanmu. Yang mana nih?
1: Aduh, saat membutuhkan, Munda usah yang kedua aja, Mbak ya.
0: Yang kedua, Bayangmu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, salam ya.
0: Lagunya buat siapa
1: yang
0: nih?
1: Yang pertama ada Ibu Rose di Lelem ya. Makasih salamnya Ibu Rose. Ini salam balik ya. Terus yang kedua, Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Selamat sore juga. Salam sehat. Salam manis, salam kompak. Yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko. Harapan ada sehat ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Yelin, sukses selalu ya.
0: Iya.
1: Bahagia selalu bersama keluarga, doa terbaik ya buat Mbak Yelin dan
0: iya,
1: keluarga
0: Bunda
1: di rumah. Makasih Mbak Yel.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bunda Natalia di Palu hari ini yang sudah bergabung ya di 08219583508. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Yelin.
0: Selamat sore juga hari ini. Dengan siapa di mana?
2: Bunda dari Makalisung, saya.
0: Bunda Els, apa kabar?
2: Oh, kabar sehat. Selalu bahagia.
0: Oke. Okay. Yang pasti Bunda Makalisung kegiatannya apa aja nih?
2: Gimana?
0: Kegiatannya apa aja hari ini?
2: Oh, pas-pas tadi dari Tondano. Dicapai-capai ini dari Tondano.
0: Oh, dari Tondano ya. Jalan-jalan tadi ya.
2: Ada kebutuhan sedikit.
0: Oke, okay, baik.
2: Ada belanja sedikit-sedikit.
0: Aha, ya pastinya hari ini Bunda lagunya apa nih? Ada Audi Janji di Atas Ingkar, ada Reno Potire featuring Feby Rastanti saat
2: featuring membutuhkan. Sudah.
0: Featuring ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Yelin yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore, salam sehat, sukses. Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan bersama keluarga, salam sehat selalu, terlebih sedikit firmanya Nail, salam manis, salam sehat, tetap di jalan lancar-lancar.
0: Oke.
2: Iklan.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, tiga spesial, membalas salam. Yang pertama, Viko yang ada di Kekas ini, salam dari Bunda El, salam sehat. Yang kedua, ada Nona Vina juga di Manado, salam manis, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Ratna di Singkil Parijat 7. Salam dari salam kompak. Salam dari Bunda El. Nak Yelin, makasih. Selamat sore. Selamat Indonesia.
0: Indonesia banget, luar biasa. Terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 08219583508. Dan nampaknya di hari ini 100% Indonesia sudah cukup dulu ya bersama saya menemani Anda. Terima kasih loh hari ini yang sudah bergabung di 08219583508. Nanti masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan informasi-informasi terlengkap di sore hari ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi Audi janji di atas ingkar yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda masih di Manado sore ya. Dan terima kasih tadi yang sudah bergabung di line telepon, di SMS, juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan tadi saya lupa baca nih ya yang melalui WhatsApp. Gak apa-apa, saya baca langsung ya. Selamat sore Pro Satu, satu besar Indonesia. Indonesia banget dari Ibu Agnes Detailing. Kegiatan hari ini saya cuman koprol di atas pulau kapuk. Saya tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas hari ini, seperti ada yang hilang. Aduh, apa nih yang hilang ya? Oke, okay, Bu Chan, saya ingin menyampaikan rasa maaf saya kepada seseorang. Maaf atas kesalahanku yang tidak bisa menjadi sahabat yang baik, dan terima kasih karena pernah menjadi sahabatku. Bersamamu aku bahagia dan saya tidak akan mengganggumu lagi. Buat Enci Yelin, sehat, bahagia dan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Salam juga buat pendengar RRI Pro 1 Manado. Sehat, sukses, bahagia bersama keluarga masing-masing. Bu Chan Yelin, terima kasih, dan selamat sore GBU juga. Terima kasih Bu Agnes Detailing yang sekarang lagi gundah gulana gitu ya, hati perasaan ya. Ya maksudnya selamat berkoprol-koprol ya aja gitu ya di hari ini. Oke, okay, yang pastinya terima kasih Ibu Agnes ya, tadi yang sudah bergabung. Dan juga tadi ada Ibu Keke Wondal juga yang bergabung ya. Selamat sore Yelin, diberkati Tuhan bersama keluarga. Ini Keke Wondal di Tataran Satu Tondeno, spesial buat cucuku Nick Ligau. Hari ini tanggal 4 September 2026 merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Kita kirim salam buat Anggraini di Tareran, Ratna di Singkil dan Klip di Motoling. Salam sehat semuanya buat Yelin. Makasih, selamat sore. Oke, selamat sore nih buat Ibu Keke Wondel, dan selamat ulang tahun juga nih buat cucu dari Ibu Keke Wondel gitu ya, Nick Ligau, yang hari ulang tahun, panjang umur, selalu sehat dan makin diberkati ya. Terima kasih hari ini yang tetap setia terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadir kan di ruang dengar Anda ya. Dan nanti ada banyak informasi-informasi juga, apalagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda The Music Indonesia nanti terkait ekonomi digital, ekonomi kreatif ya. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ternyata ada hotel yang menjadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945. Hotel Yamato. Hotel Yamato dibangun oleh Sarkis bersaudara asal Iran. Awal mulanya Hotel Yamato bernama Hotel Orange. Namun saat Jepang menduduki Indonesia, mereka mengganti nama hotel tersebut menjadi Hotel Yamato dan menjadikannya markas komando di Jawa Timur. Hotel Yamato sendiri pernah menjadi tempat di mana penyobekan bendera Belanda oleh para pemuda Indonesia tanggal 19 September 1945. Karena saat itu, Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan bendera merah putih pun telah disahkan. Namun, bendera Belanda tetap dikibarkan di atas Hotel Yamato. Tentu saja, hal itu membuat para pemuda beramai-ramai dan merobek bendera tersebut. Sejak itu, serangkaian konflik pun terjadi dan mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alika sendiri gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap seterus setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,5 MHz. Dan juga di hari ini mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti untuk Anda di sana hari ini yang lagi mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga untuk Anda yang sedang menikmati kebersamaannya bersama keluarga, ataupun juga mungkin lagi sendiri di rumah, ataupun juga mungkin dalam perjalanan gitu ya, kemanapun tujuannya, juga semoga semuanya lancar di hari ini. Tujuannya semuanya apa ya, tiba dengan selamat dan tentunya kembali dengan keadaan selamat juga gitu ya. Semuanya happy dalam perjalanan dan tambah semangat sambil mendengarkan Pro 1 Manado. Oke, okay, peringat di sore hari ini ada beberapa informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi kreatif gitu ya. Kalau kita bisa melihat sekarang perkembangan zaman yang semakin cepat ini sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kalau pada masa lalu kegiatan ekonomi itu lebih banyak dilakukan secara langsung dan bergantung pada tempat, waktu, serta interaksi fisik, saat ini memang berbagai aktivitas ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dan bahkan perkembangan internet, telepon pintar, media sosial, e-commerce gitu ya, sistem pembayaran digital, kecerdasan buatan, kemudian komputasi awan, serta berbagai aplikasi dan platform digital, ini telah menciptakan cara baru juga dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan maka perubahan tersebut juga tidak hanya mempengaruhi perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat, pelaku usaha kecil dan menengah, bahkan pekerja, konsumen, hingga pemerintah pendengar. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai kegiatan secara digital. Bahkan berbelanja pun tidak lagi harus datang langsung ke toko gitu ya, karena barang dapat dipesan melalui marketplace. Dan bahkan pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan dompet digital atau layanan perbankan elektronik gitu ya. Dan promosi produk tidak lagi hanya dilakukan melalui media cetak atau papan reklame, tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial, video pendek, live streaming, dan juga berbagai platform digital lainnya. Dan bahkan kan juga seseorang juga bisa menjalankan usaha dari rumah dan bahkan bisa menjangkau konsumen yang berada di kota atau wilayah yang berbeda. Dan bahkan fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa teknologi digital sudah menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian modern saat ini. Oke, okay, peringat di sore hari ini di program Special Pro 1 masih kita hadirkan di ruang dengan Anda, bahas tentang informasi ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan saya akan terus menemani Anda pendengar di program ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
1: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang, terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan, so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat, no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah, no. So beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Anda terus bersama kami Riri Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar ekonomi kreatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas gitu ya, berbagai kegiatan seperti kuliner, fashion, kriya, musik, film, animasi, bahkan juga permainan, fotografi, bahkan juga desain gitu ya, seni, pertunjukan, penerbitan, periklanan, arsitektur, dan juga berbagai bentuk industri kreatif lainnya. Ini bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Dan hal yang membuat ekonomi kreatif berbeda dari kegiatan ekonomi konvensional adalah besarnya peran kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk maupun jasa. Jadi sebuah produk tidak hanya dinilai berdasarkan bahan atau fungsi dasarnya, tetapi juga berdasarkan desain, cerita, identitas, keunikan, pengalaman, dan juga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan masih Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, bahkan keberagaman suku, bahasa, tradisi, seni, kuliner, kerajinan, dan juga budaya yang dimiliki oleh berbagai daerah. Ini juga merupakan kekayaan yang bisa dikembangkan menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, produk lokal yang dahulu hanya dikenal di lingkungan tertentu, ini tuh juga bisa diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui teknologi digital. Dan bahkan dalam strategi yang tepat, produk tersebut juga bahkan bisa dipasarkan ke tingkat internasional gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ekonomi kreatif tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas dan kebudayaan Indonesia. Oke, okay, pendengar di sore hari ini cukup dulu ya untuk program acara ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan nanti kita akan kita jelang tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita hadirkan ini ya, Lintas Berita Magota. Yang pasti kita hadirkan informasi-informasi dari Manado, Gorontalo, Tanah Tata Laut. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado ya. Oke, okay, dan yang pastinya untuk Anda yang baru bergabung, selamat sore untuk Anda, tetap terus bersama sama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kota Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut, edisi hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. BPBD Kota Manado bekerjasama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16 ribu liter air bersih untuk masyarakat Kepulauan Bunaken.
1: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16 ribu liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
2: Kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16 ribu liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk ditong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
1: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandak menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
3: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
1: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat menunjang akses masyarakat setiap hari.
4: Lama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilon harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ.
5: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan Perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
4: Ini jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilon harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali sedang ke sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Koordinasi dengan Bapak Bupati dibantu PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh. Sehingga kita perbaiki, yang lama dibuang sekalian kita buat baru. Kemudian tadi sudah kami cek ke sana, makan tadi lebih dari 20 orang, seharusnya kami 5 atau 10 orang aja. Alhamdulillah kuat, jadi semoga mau dirawat sama-sama masyarakat sehingga dipakai jangka waktu yang lebih lama. Gitu.
5: Selain mengunjungi jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
7: Sangat tersedia, terutama di Bulog dan beberapa sentra juga produksi padi juga
8: panen.
7: Saya tidak khawatir untuk stok itu, semua tersedia. Cuma memang kita harus jaga rantai pasoknya, transportasi apa semua biar lain. Terutama yang paling rawan itu kan beras. Nah sekarang beras ini sudah tersedia sampai di kantor-kantor desa. Itu beras bantuan Bapak Presiden Prabowo. Setiap 3 bulan itu menerima kurang lebih 30 gratis kepada masyarakat yang berumur. Itu semua untuk menjaga daya beli masyarakat.
6: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Eksekutif dan Legislatif Sangihe akhirnya menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
10: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif, Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah Yohanes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
11: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Talaut memastikan sekarang ini jaringan internet daerah dinyatakan aman.
8: Sejak perbaikan kabel jaringan internet yang mengalami kerusakan dari bulan sebelumnya sampai pada tanggal 15 Agustus 2026 atau sudah masuk tahap final restorasi jaringan internet di daerah Kepulauan Talaut, dikatakan beroperasi seperti biasa dan sudah aman. Stella Bentian, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Talaut mengatakan kondisi jaringan di daerah perbatasan kembali normal untuk sekarang ini. Namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik menerima jaringan internet agar bisa melaporkan ke pihaknya untuk disikapi.
12: Bagaimana?
8: Talaut sudah aman dan imbauan khusus kepada masyarakat bagaimana?
12: Iya, Talaut sudah aman. Tapi untuk kepada masyarakat jika masih ada terdapat daerah-daerah yang blank spot atau masih terkendala dalam mencari jaringan, harapkan melapor kepada kami supaya kami akan menunjukkan informasi tersebut kepada Bakti Komdigi. Tapi untuk saat ini belum ada masyarakat.
8: Layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih beroperasi sama di seluruh Talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi di sore hari ini, saya Lin Sylviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya selalu alfiat, tambah semangat juga yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi di hari ini yang mungkin gitu ya, dalam perjalanan ataupun juga yang ada di luar kota atau bahkan di luar daerah yang bisa mendengarkan saran kami di aplikasi RRI digital atau bahkan di luar negeri sekarang gitu ya. Kemanapun tujuan Anda, aktivitas Anda, kegiatan Anda, semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa membuat kita tenang, senang dan menang gitu ya. Nah, bisa bikin kita juga tenang dengan koneksi stabil. Nah, upload, download, simetris dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya sekarang ada paket Biznet ya. Dan untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet Odes ini juga memang kini hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Rp175.000 per bulan gitu ya. Jadi paket Biznet Home ini bisa membuat Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Dan tidak hanya itu, Anda juga kalau pakai Biznet gitu ya, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Wah, yang pasti ini hebatnya totalitas internetan gitu ya, pakai Biznet bisa membuat Anda tenang, senang dan juga menang. Jadi informasi lebih lanjut jangan lupa kunjungi biznethome.net gitu ya. Sekali lagi, kunjungi biznethome.net. Ya, masih pernah tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Jangan lupa pakai Biznet sekarang juga gitu ya. Ya, masih untuk Anda yang ada di Kota Manado, karena Biznet Home Internet ODS ini juga hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dan harganya juga terjangkau, hanya Rp175.000 per bulannya ya. Oke, ya masih untuk Anda semuanya di sore hari ini, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap semangat terus bersama Pro 1 Manado, dan saya Lin Sylviani akan terus menemani Anda pendengar ya di program Manado Sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pertanyaan sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang sedang bersantai ataupun juga sedang menikmati kegiatan aktivitasnya ataupun jalan dalam perjalanan, sekali lagi semoga semuanya dilancarkan kegiatan-kegiatannya ya. Dan hari ini pendengar, di program Manado Sore akan kita hadirkan nanti musik religi islami sambil menunggu kumandangan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Nanti akan kami hadirkan di ruang dengan Anda di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, nanti azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sebelum kita hadirkan di ruang dengar Anda di selatan hari ini pendengar, untuk religi lagu-lagu islami kita hadirkan di ruang dengar Anda sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pak Darto.
1: Eh, Pak Ujang.
0: Waduh, waduh. Ini padinya kelihatan subur banget ya, Pak. Rahasianya apa tuh?
1: Ah, gak ada rahasia-rahasiaan, Pak. Sekarang itu kan pupuk bersubsidi lebih mudah didapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemupukannya gak telat lagi.
0: Oh, pantes.
1: Iya.
0: Dulu mah, saya suka khawatir kalau pupuk datangnya terlambat.
1: Iya, sekarang kan penyalurannya makin tepat sasaran, Pak. Terus pas panen juga dibantu Alsintan. Kerjanya lebih cepat. Gabah yang tercecer juga jauh lebih sedikit.
0: Wah, wah. Berarti hasil panennya makin banyak ya, Pak?
1: Alhamdulillah, lebih maksimal. Capeknya juga berkurang, Pak.
2: Pupuk yang tepat sasaran dan alat mesin pertanian yang tepat guna membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dukung pertanian yang semakin maju. Pupuk tepat sasaran, panen lebih menjanjikan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sumatan sore hari ini. Di program Manado Sore, tadi kita sudah kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Selamat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado di sore hari ini ya. Oke, masih di Manado Sore hari ini, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
1: Oh, Deni, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
0: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
1: Oh, tentu besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
0: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
1: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
2: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

Terima kasih pendengaran yang terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu yang kita sudah hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya pendengar, di sore hari ini untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya gitu ya, maupun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus. Apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pastinya pendengar, di kesempatan hari ini ada beberapa informasi juga gitu ya, yang kabarnya Polresta Manado turut mendukung pelaksanaan Semansa Cup 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Des Natalis ke-66 SMA Negeri 1 Manado. Dan kegiatan ini tuh resmi dibuka di SMA Negeri 1 Manado, kabarnya Kelurahan Sario, Kota Moba, Kota Baru gitu ya, Kecamatan Sario, Kota Manado. Jadi Semansa Cup 2026 ini memang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 18 September 2026 dan diikuti oleh pelajar dari SMA dan SMK Sederajat se-Sulawesi Utara, dan sejumlah cabang perlombaan dipertandingkan yakni bola basket, bola voli, dance, dan juga e-sport. Dan tentunya rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Doa, dan tentunya Kepala SMA Negeri 1 Manado menyampaikan ucapan selamat datang, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakasat Lantas Polresta Manado Ibtu N. Hiola yang mewakili Kapolresta Manado. Dalam sambutannya Ibtu N. Hiola juga menyampaikan dukungan Polresta Manado terhadap pelaksanaan Semansa Cup 2026 serta berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar pendengar. Dan ya pasti dengan dukungan pengamanan kepolisian gitu ya, pengamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada para peserta, panitia, guru maupun masyarakat selama rangkaian kegiatan Semansa Cup 2026 berlangsung. Jadi dengan dukungan pengamanan kepolisian, pembukaan Semansa Cup 2026 juga berjalan aman dan lancar. Dan tentunya Polsek Masario juga selanjutnya juga akan melakukan monitoring dan pengamanan selama rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 18 September 2026.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang gak punya mata.
2: Hah? Gak punya mata? Emang ada mah?
1: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar gak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya gak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
2: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
1: Betul, malah.

0: Hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: deh postingan tentang festival budaya di daerah kita. Keren banget ya.
1: Iya, bangga banget jadi orang Indonesia. Budaya kita kaya dan beragam.
0: Tapi sayang, banyak anak muda sekarang yang lebih tertarik sama budaya asing.
1: Nah, itu tantangan kita. Gimana caranya kita bisa melestarikan budaya sendiri dan mengenalkannya ke generasi muda?
0: Mungkin kita bisa bikin konten kreatif tentang budaya di media sosial.
1: Ide bagus. Atau kita adain acara-acara yang mengangkat budaya lokal, tapi dengan cara yang lebih modern dan menarik.
0: Setuju. Yang penting kita harus bangga dan cinta sama budaya sendiri. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Mari kita lestarikan dan promosikan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia.
2: Pro 1.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: menaruh kasih di setiap waktu. Selalu ada dalam setiap kesukaran. Tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Masih bersama saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang kan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dan yang pasti di sore hari ini 4 September 2026 kita hadirkan drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
4: Apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri. Lihat map lah. Ih, kesal benar main game ini.
5: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
3: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru, kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
5: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
3: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
4: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
3: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap, masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
5: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
3: Tapi Sel, teman seusiaku bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
4: Yaudah, kamu mau cerita apa?
5: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
3: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
5: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
3: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
4: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
3: Tapi kan,
5: itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
4: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu. Berusaha, berjuang lebih baik lagi.
3: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
5: Bukan itu maksud Benny, Mir.
3: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.
4: Asik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Masih bersama saya Lin Sulfiani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi drama radio sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Menado, sedang bersantai ataupun juga di hari ini sedang menikmati kebersamaannya dengan orang-orang terkasih gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Tadi drama radio kita hadirkan produksi dari RRI Pontianak dengan judul tadi ya, Rumput Tetangga Lebih Hijau. Dan ya pasti teman-teman semuanya, sekarang kan kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Saat lagi kan kita hadirkan mimbar agama Islam pendengar ya, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak lagu-lagu religi Islam yang kita hadirkan di ruang dengar Anda nantinya sampai pukul 20. Dan nanti pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selamat berita akan kita hadirkan di ruang dengar Anda Manado Malam, nanti bersama Michael Chia yang kamar wani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Sulfiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: 안 쓸지.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Ego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
1: Ndak apa,
2: nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
4: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.

0: mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
1: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
0: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
1: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 12.
1: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita Vladivostok and Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, jadwal, biaya, and cargo asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati indah timur jauh Rusia. Indonesia, kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchanov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, ya. Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah petani.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, no. We had a very hard result preseason. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya, madam.
3: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Iya baik pendengar, kembali selamat malam ya untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian ada Reza Artamevia ya dengan lagunya Pertama ya. Sudah hadir menyapa Anda lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan semoga dengan harapan dapat menambah kebahagiaan Anda untuk malam ini ya. Ya, karena topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan kata bahagia. Oke, setelah separuh nafasku dari Dewa 19, kita akan lanjutkan Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: Pro 1.

0: Oke, Pak Kemali, selamat malam pendengar Ruang Rindu. Kini hadir lagi untuk melengkapi malam Anda. Iya, aturan main berbagi topik dan request lagu ya. Jadi malam ini kembali saya kasih kesempatan Anda. Silakan pilih lagu Anda sendiri. Oke, topik kita malam ini ada hubungannya dengan kata bahagia. Iya. Ya, mungkin di tengah kesibukan hidup yang begitu panjang ya. Pernah enggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku benar-benar bahagia dengan kehidupanku yang sekarang ini? Ya, bukan hanya karena sekedar tersenyum ya, ataupun sekedar mengatakan aku baik-baik saja ya. Atau seberapa mewah rumah, seberapa banyak orang yang kita kenal, seberapa banyak uang yang kita punya ya. Pertanyaan tersebut tentu jauh lebih dalam dari semua itu ya. Dan malam ini ya, cobalah malam ini ketika suasana mulai tenang ya, tidak ada lagi berbagai tuntutan pekerjaan ya, keluarga, lingkungan sekitar ya. Kita duduk sejenak dengan coba merenungkan ya, jangan pikirkan apa yang orang lain harapkan ya. Kemudian tanya dengan jujur pada hati kita, apakah aku bahagia? Jadi ada hubungannya dengan kata bahagia. Seberapa bahagiakah Anda sampai dengan hari ini dalam kehidupan ini? Ya, dalam kehidupan Anda begitu ya. Apakah Anda bahagia dengan kehidupan Anda sekarang? Itu saja, line telepon 082195835080, SMS WhatsApp dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Orang Bunaken. Apa kabar?
1: Kabar, masih sehat-sehat.
0: Masih seperti dulu?
1: Masih seperti dulu.
0: Oke, baiklah. Ibu Haryati.
1: Kalau bahagia, Kang. Aduh, kalau bahagia, memang bahagia sekali loh. Karena usahaku lancar, sukses, jadi bersyukur dan bahagia itu tetap ada. Pertama bersyukur, kedua pokoknya bahagia. Karena alhamdulillah itu usaha berjalan dengan
0: laris manis. Asik. Oke. Baiklah kalau gitu, orang yang lagi bahagia dari Bu Naken ini. Malam ini pingin lagu apa coba?
1: Oh, kalau Gracie Mon Bung Mike, seandainya kau tahu DP judul.
0: Seandainya kau tahu.
1: Penyanyi Gracie Mon.
0: Mar, kalau dia ingin tahu dong bagaimana?
1: Kalau dia ingin tahu nanti Bung Mike yang kasih tahu.
0: Grace Simon.
1: Iya, DP judul seandainya kau tahu. Mau request itu lagu kadang-kadang.
0: Ah, betul.
1: Iyo.
0: Seandainya kau
1: selalu kau itu. Tahu.
0: Iyo itu lah kan.
1: So, pasti yo.
0: Seandainya kau tahu, aduh ini tahun iya. Lagu tahun 70-an ini. Seandainya kau tahu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dia tahu ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Yes. Amin.
0: Okay. Baiklah, siap iya. Lagunya.
1: Oke, okay, salam-salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas. Tadi siang juga ada kan, ada baca berita. Ini malam juga ada.
0: Makasih.
1: Sama dengan itu orang Motoling bilang Alfa Omega. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Dan kalau pulang sebentar, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Ketemu dengan istri, anak-anak. Selamat sampai di rumah.
0: Amin, amin.
1: Amin. Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada, balas salam dulu, ada Nyong Vito yang ada di Kakas. Yang ada salam tadi malam ini, salam balik, salam sehat Nyong Vito bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Jane, Ibu Cantik, ada di Armadi. Tadi ada salam dengar ada sakit, semoga lekas sembuh, dan salam kompak selalu.
0: Tahu
1: lincah baru yang
0: kok.
1: Ketiga. Iya.
0: Terlalu lincah.
1: Tadi ada masuk Pak apa bilang sakit. Semoga lekas sembuh Kang.
0: Iya lanjut.
1: Cantik. Baru yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Pelindo. Soalnya Ibu Agnes lewat bilang mau datang kata hari Minggu. Soalnya hari Minggu Bung Mike di sini kan
0: pengucapan.
1: Tapi kalau kita enggak.
0: Oh iya, betul.
1: Kita enggak ada apa pengucapan Ibu Agnes. Jadi sekedar pemberitahuan Kang buat Ibu Agnes. Salam sehat Ibu Agnes bersama keluarga. Buat Bung Mai, itu saja. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: Star. Oke, terima kasih Ibu Haryati, perwakilan dari Buna Ken ya. Sudah gabung malam hari ini lagi. Line SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya. Oke, rupanya hari Minggu Buna Ken apa, pengucapan ya. Oke deh, baik. Makasih sekali lagi ya. Salam untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Ya. Topik ini saya angkat bukan berarti kita tidak bersyukur ya. Yang pasti apapun keadaannya harus kita syukuri. Jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu saja, line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
2: Halo Pro Santo,
0: halo,
2: selamat malam
0: tetangga.
2: Selamat malam Pak Mai.
0: Selamat malam. Aduh, rupa sehat bahagia dan walafiat ini Kang.
2: Amin, bahagia super.
0: Mantap sekali, berarti laris, lancar semua ini ya.
2: Iya.
0: Nah, masih basal
2: Ju? Walaupun tidak lancar.
0: Oh, tetap syukuri.
2: Syukur. Itu. Iya, bagian dari kebahagiaan.
0: Betul.
2: Mungkin setelah lantaran kita terlalu bahagia sampai biar hal-hal yang yang bikinnya tidak senang kan tetap bahagia.
0: Oh, harus tetap bahagia. Kok gitu ya. Ada atunya tetap bahagia.
2: Support diri sendiri dong Pak Mike.
0: Betul, betul.
2: Oh, support untuk diri sendiri.
0: Baiklah. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau sesuai topik, ses bagaimana?
2: Ya, begitu. Syukuri, walaupun itu maksudnya ada kendala-kendala hidup, itu untuk kebaikan diri.
0: Jadi Anda tetap?
2: Syukurlah, syukurilah.
0: Oke.
2: Sekecil apapun terang, iya, tetap bersyukur, itu bikin kita bahagia.
0: Baiklah. Mau ada atau nyanda, mau laris atau nyanda, pokoknya yang penting DP kunci.
2: Lantaran bersyukur, lantaran terlalu bahagia, sampai bersyukur, atau lantaran bersyukur, sampai kita bahagia. Begitu, tabu bale-bale.
0: Bagaimana, Pak Mai? Betul. Kok masih, masih apa kok, basalju, atau? Sonyanda.
2: Oh, sonyanda. Tadi so ujang, minggu lalu so hujan, tadi juga sudah.
0: Aduh, sedap sekali Kang.
2: Kamu main Manado. Nanti kita kirim dari sini tuh ujang.
0: Oh, baiklah. Baru tidak mandi ujang tadi Kang. Oke. Baiklah. Kirim nanti ya tuh ujang. Iyo. Dengan tertawa kan orang juga so bahagia, iya tuh.
2: Itu betul itu.
0: Baik.
2: Manjan tertawa sendiri.
0: Ah, itu kamu sudah lewat, sudah lebih itu. Kong lagu apa dan?
2: Lagu bahagia jo ini dulu.
0: Apa dan?
2: Lagu bah. DP judul.
0: Aku bahagia.
2: Tragedi.
0: Tragedi. Okay. Tragedi. Oke.
2: Okay. Lagu cincin di.
0: Bahagia kong tragedi itu. Bagaimana ya?
2: Tragedi yang menyanyi Bee Gees toh kalau nggak salah.
0: Tragedi step Bee Gees ya. Tuh. Ada step ya, ada Bee Gees. Oke. Iya no Bee Gees no.
2: Itu kok. Nggak dapat ingat soundtrack di Chips dan.
0: Oh begitu.
2: Hampir sama dengan apa di lagu soundtrack Chips toh.
0: Pokoknya begitu no.
2: Begitu tuh, begitu tuh. Oke dah.
0: Baiklah
2: kalau gitu. Ada putar akang.
0: Oh ada.
2: Oke.
0: Kirim.
2: kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat bahagia. Tetap semangat, sukses selalu.
0: Selamat berbahagia.
2: Diberkati Tuhan. Selamat berbahagia.
0: Aduh.
2: Bagaimana kalau tidak baik-baik saja pasti bahagia.
0: Aduh. Oke, lanjut.
2: Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Salam paling sayang semuanya. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Terakhir. Untuk Pak Mike,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Usi Jane yang ada di Nabire. Kita masih lanjutkan lagi ya, buat Usi yang lagi bersama rekan-rekan seperantauan ya, keluarga mungkin ya, salam kompak, salam paling bahagia juga. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Rudi.
3: Memori lewat lagu.
0: Lagu, oke.
3: Luar biasa.
0: Ada bye-bye, Jo, ini?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, asik.
3: Sementara cuaca masih seperti kemarin-kemarin.
0: Oke, baiklah. Betul. Yang penting DP kunci tetap sabar, Kang. Pak Raiko. Iya, oke. Baik, Pak Raiko. Kalau Pak Raiko sesuai topik gimana? Apakah tetap Anda bahagia dengan kehidupan sekarang ini?
3: Apapun. Keadaan apapun yang dialami, bahagia terus. Bahagia terus.
0: Oh.
3: Dalam situasi apapun, kondisi apapun tetap berbahagia, bersyukur.
0: Karena? Karena?
3: Karena selalu dijaga, dibimbing oleh Yang Maha Kuasa.
0: Oh.
3: Iya, betul.
0: Kita masih ada sampai sekarang, boleh ada sampai sekarang, itu pun itu sudah bahagia itu ya?
3: Bahagia, betul.
0: Ah, betul.
3: Bersyukur sampai di hari bahagia terus.
0: Luar biasa, oke. Baiklah kalau gitu. Pak Raiko malam ini suka dengar lagu apa?
3: Kita minta lagu di Dores.
0: Yang mana?
3: Hanya Kau di Hatiku.
0: Oh, baiklah. Oke. Okay. Ya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Ya, mau salam Kang. Pertama buat Bung Michael, terima kasih.
0: Yuk.
3: Angkat telepon. Terima para ikut telepon. Salam sehat selalu. Tetap bahagia, Kang.
0: Iya, pastilah.
3: Oke. Juga spesial. Yang pertama kita mau kasih salam buat Pak Jen, ya ada minorangian. Selamat malam Pak Jen, mungkin sementara berusaha ini, sementara badisku. Ini salam dari Paraiko, selamat malam. Harapan saya selalu bersama dengan keluarga.
0: Yeah.
3: Salam dari Paraiko buat Pak Jen. Yang kedua, kita muka salam buat Pak Yos Rifai yang ada di Ermadi di sana. Ini Pak Yos mungkin sementara berusaha, salam dari Pak Raiko.
0: Oke.
3: Yang ketiga, kita muka salam buat Ibu Agnes yang ada di Seling. Ini salam dari Pak Raiko, harapan sehat, harapan selalu bahagia bersama dengan keluarga, kan? Oke, yang lain-lain, nanti, kapan-kapan.
0: Nanti ulang.
3: Oke.
0: Okay.
3: Jangan janji besok, kurang janji besok enggak termasuk.
0: Nah, itu noh.
3: Kalau sebab janji, nanti kapan-kapan.
0: Nah, ya, nanti kapan-kapan. Kapan-kapan.
3: Iya, pasti kedapatan nanti satu hari nanti dapat ya. Iya toh?
0: Oke deh.
3: Oke.
0: Baiklah.
3: Kembali ke Bu Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem ya, mewakili Leilem juga makasih Pak Raiko. Ada ya salam untuk keluarga juga. Seluruh pendengar setia yang ada di Leilem 3 ya. Ada Ibu Nike juga di sana, ada Ibu Selvi, ada Ibu Rose. Siapa tahu juga dari Leilem yang lain boleh tak gabung. Di 0821-9583-5080, SMS, WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya. Ibu Keke, sabar Ibu Keke ya. Ibu Keke hari ini lagi berbahagia karena cucu tercinta lagi ulang tahun ini. Oke deh, salam ya untuk cucu tercintanya ya. Oke, yang ada di Tomohon juga, apa kabar Ibu Sieni bersama keluarga dan karyawan-karyawan, mungkin sudah istirahat ya. Ada Ibu Alke juga di sana, selamat malam. Ada siapa lagi ya di Teling? Oh, Pak Pak Jokowi gitu, Kang. Selamat malam Pak Jokowi, Pak Hengki. Mungkin sudah tidur tuh. Ini Kang Pak Hengki. Ada Chips juga di sana, selamat malam. Semua jo yang ada di Tomohon. Oh, ada Om Nyong Wempi gitu, Kang. Om Nyong, apa kabar Om Nyong? Semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat, Kang. Ya, Ibu Ija atau Ibu Muhrija Latif, apa kabar? Selamat malam yang ada di Kampung Islam Tuminting. Salam sehat, salam kompak ya. Semoga ada baik-baik, sehat-sehat bersama keluarga tercinta ya. Ibu Ija, salam untuk anak-anak dan cucu-cucu juga ya. Ya, ada Pak Ali. Aduh, selamanya dengar-dengar ini Pak Ali. Mana suaranya Pak Ali? Siapa tahu bisa ikutan gabung juga malam ini. ADL Tuminting, selamat malam ADL. Kalau ADL kita pengin tahu nih ya. Bahagia enggak ADL dengan kehidupan yang sekarang ini? Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. Rose juga sudah lama nih ya. Enggak nongol. Walaupun hanya respon melalui WhatsApp ya. Oke, semoga semua-semua yang ada di Manado Utara ya lagi happy, bahagia juga. Sambil menikmati istirahat malam hari ini. Wuyu juga Pak Pangki yang ada di Tuminting. Ibu Ratna Singkil, apa kabar? Ada Ibu Esti Tuna, Bunda Kasanova. Ada Kak Nanang juga di One Cup ya, selamat malam. Oh, ada Torang P. Candy yang ada di Kampung Arab, selamat malam Ken ya. Kalau lagi dengar semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Di Puncak Kombos, apa kabar Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu. Salam kompak-kompak, salam paling bahagia. Jadi tentang kata bahagia, ini ada orang bilang katanya bahagia itu sederhana, yang penting saldo bertambah.

Yang pasti ya, tersenyumlah selagi bisa. Siapa tahu ada yang panggil ajak traktir ya. Kalau udah malam traktir kemana nih? Oke, baik, itu dia topik kita malam hari ini. Sekali lagi, apakah Anda bahagia dan kehidupan yang sekarang? Kita langsung ke tiga lagu. Ada Crazy Moon, Seandainya Kau Tahu. Disusul Bee Gees, Tragedy. Dan Daddy Dore, Sanya Kau Di Hatiku.

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka mengenakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: kami dari
1: Kepo,
2: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong, aku pengen istirahat nih.
5: Iya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
6: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
5: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
6: Hah, aglet?
5: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
6: Oh, itu aglet namanya.
5: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
1: Oh, gitu toh.
4: Chris!
0: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
5: Iya, udah bro, sorry lama.

0: Halo,
1: Assalamualaikum.
0: selamat malam Ibu Ros. Apa kabar?
1: Ya,
0: Ada baik-baik, Jo?
1: sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Ibu Ros, kalau topik kita malam hari ini gimana? Ibu Ros bahagia dengan kehidupan yang sekarang?
1: Bahagia, no. Setiap hari bahagia.
0: Iya, bahagia karena?
1: Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Tuhan selalu memberi kesehatan sampai bahagia.
0: Asik. Oke, mantap ya. Oke, kalau begitu, Ibu Ros malam ini ingin lagu apa?
1: Oh, minta sendiri.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu. Lagu mantap.
0: Kong apa?
1: Don't forget, remember.
0: Don't forget. Itu susah lalu minta itu. Ada lagu lain enggak? Susah lalu putar.
1: Apa dan... Mother.
0: Oh, Mother. Mother, how are you today?
1: Iya.
0: Oke. Baik. Dari Maywood ya. Oke, ya. Silakan.
1: Pertama, buat Michael, terima kasih saya untuk telepon. Dengan selalu memberkati tugas hari malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat ibu dan nona-nona di rumah.
0: Oke.
1: Ibu yang cantik, nona-nona cantik. Buat
0: terima kasih.
1: Oh, salam kita.
0: Iya, salam untuk siapa?
1: Pertama dan itu di Leilon, Leilon. Ada juga Elis di Bitung. Ada Pak Lee di Tuminting.
0: Oke,
1: buat Michael yang tugas, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih, Bu Ros. Torang lanjutkan lagi lain telepon ya. Salam untuk keluarga ya, Ibu Ros. Ditunggu lagunya, Maywood, Mother, How Are You Today. Mohon maaf untuk Don't Forget to Remember, itu kan sudah selalu terputar, selalu terrequest ya. Oke. Jadi saya kasih alternatif pilihan lagu lain ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam, Singkil.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sedap, oke deh. Apa kabar orang Singkil?
2: Puji Tuhan, sehat dahsyatan, luar biasa.
0: Oke deh. Kalau sesuai topik, seberapa bahagia Ibu Ratna?
2: Oh, bahagia sekali dong Bung Mai.
0: Karena?
2: Bahagia sampai bersyukur, dari bersyukur itu no DP bahagia.
0: Oh iya, bersyukur karena?
2: Iya, bersyukur karena kesehatan, bersyukur karena pekerjaan, semuanya kita harus syukuri dan itu yang kita dapat, bahagia.
0: Oh, semua lancar-lancar dong berarti ya?
2: Lancar-lancar.
0: Asik, oke. Baik, Ibu Ratna.
2: Boleh begitu?
0: Boleh. Lagu apa dong ini malam?
2: Lagu, mau dengar dulu Ruth sana ya, soal lama gak jadi ngerin.
0: Oh, kasihan. Yang mana?
2: DP judul. DP judul, Keliru.
0: Oh, Keliru. Oh,
2: iya.
0: Baiklah.
2: Boleh itu, Bung Mai?
0: Boleh. Itu kok
2: pikiran gak boleh hampir, turun.
0: Hampir sama yang itu, ya sudah, pokoknya itu aja.
2: Iya, lagu lama.
0: Lagu lama. Keliru, iya.
2: Keliru.
0: Iya.
2: Salam buat orang Pebu Mike yang seangkai berat nate telepon. Semangat selalu sukses selamanya bapakku dapat. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Dan selalu diberkati Tuhan pribadinya Bu Mike bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Lanjut salam tiga orang spesial. mau balas salam dulu nih malam Bung Mike, soalnya ada orang kurang balas salam-salam. Kita

0: Banyak cara patah gabung karena apa RRI kan bermain cuma di ujung jari.
1: Ya, betul.
0: Jadi harus melanglang buana ke sana kemari. Jadi kita mau balas dulu pertama yang ada bahasa salam. Ada terang ke Ibu Sheni, apa kabar Ibu Sheni? Salam kompak, salam sehat selalu. Apa usahanya lancar-lancar dan tentunya diberkati Tuhan. Pribadinya Bung apa Ibu Sheni dan keluarga-keluarga yang ada di rumah. Lanjut kita mau salam ada Ibu Els di Makalisung, terima kasih juga salamnya. Salam kompak selalu, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Yang akhir ada Ibu Anggra ini di Tareran juga dapat salam. Salam dari Bu Ratna, salam balik. Salam kompak, salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga. Itu saja Bu Mai. Buat orang Facebook Mike yang baik hati, yang ganteng, aham-aham. Terima kasih.
1: Lanjut.
0: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam ya, Ibu Ratna yang ada di Singkil. Salam hormat juga untuk keluarga. Torang lanjut lagi. Iya, lain telepon saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Vina.
2: Iya.
1: Iya, apa kabar Vin?
2: Ah, seperti kemarin lebay.
1: Apa ketik itu lebay?
2: Lebih baik, lebih baik ya.
1: Oke deh, baik. Ya Vina, kalau Vina sendiri bagaimana?
2: Vina bahagia sekali.
1: Karena?
2: Karena teman lama, teman saya ini tidak ada putus kontak di tahun 2017. Dan kemarin coba-coba punya telepon gak bunyi. Terus ketik pengingatan, ih siapa ini? Senangnya terlupa. Senangnya teman lama, udah bilang mau ke rumah. Mau datang besok, penggasannya Pak Fina. Apa dan sama bawa pangan? Ngomong apapun yang mau bawa Pak Fina, ternyata saya bersyukur sekali yang bahagia. Karena yang saya bersyukur sekali sama dia. Sekian lama, waktu ini lembut, jawaban dia ulang.
1: Oke.
2: Itu saja nih,
1: sama dia. Ya,
2: ya saya mau minta lagunya.
1: Oke, lagunya.
2: Ya,
1: apa lagunya?
2: Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama. Oke. Baik.
2: Salam buat Master yang sudah selamat bertugas. Jangan selalu menemui Master, ke Master, ke keluarga yang ada di rumah. Ya, nyesel-nyesel ini. Karena kan dengan nomor putus. Dapatkan nomor satu punya kasihan kalian. Nah, jadi kasih-kasih spesial yang pertama buat mengelak nomor telepon sama saya dari sini. Yang kedua, Pak Ato ada di Bokara sama saya keluarga. Yang ketiga, ada monitor di rumah. Mama sama papa salam sayang dari sini.
1: Oke.
2: Itu saja sama saya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Vina. Salam untuk mama dan papa ya. Jadi itu topik kita untuk malam ini. Seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Line telepon sudah 3, lagu pun sudah 3. Saya hadirkan saja ya, Maywood, Ruth Sanaya, dan Meriam Balina.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Untuk sebuah nama demikian ada Meriam Belina ya. Kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Mike.
0: Selamat malam, orang Bitung. Apa kabar?
1: Halo. Kabar baik. Kabar okay. Baik, Pak Mike.
0: Bagaimana suasana Bitung, Dang?
1: Suasana Bitung. Tadi panas, ada angin sadiki.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah dia, Pak Angin, Kang, ngalnya tempat aku lebih panas di sana, Kang. Ibu Hermina. Yeah. Oke, okay. Ibu Hermina, kalau Anda sesuai topik bagaimana? Bahagia, seberapa bahagia ke Anda dengan kehidupan yang sekarang?
1: Bahagia selalu ada setiap hari.
0: Ah.
1: Walaupun sendiri tetapi tetap bahagia.
0: Bahagia, tetap happy ya. Oke.
1: Okay. Happy-happy terus.
0: Apa sih tipsnya, Ibu Hermina?
1: Tips. Karena masih diberikan kesehatan, kekuatan.
0: Oh.
1: Walaupun tidak ada yang mendampinginya, walaupun anak-anak jauh, tetapi tetap semangat.
0: DP tips mungkin harus murah senyum, Kang. Aduh, oke deh. Baiklah.
1: Biarnya enggak ada tetap
0: tersenyum. Baiklah kalau gitu. Oke. Terang langsung ke lagu Jo, bagaimana Ibu Hermina lagunya?
1: DP lagu. Bunyikan suara hati Obi Mesak.
0: Oh, bunyikan suara hati. Bagaimana DP babunyi ya? Kenapa tertawa? Cuma datanya tuh bagaimana DP babunyi kan untuk suara hati.
1: Tahu ya DP babunyi bagaimana?
0: Oke. Baiklah.
1: DP suara hati itu babunyi tahu bagaimana?
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, silakan langsung kirim persahabat lagu.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, terima kasih dan selamat melaksanakan tugas di malam hari ini buat Pak Mike. Selalu baik hati, tetap semangat, sehat selalu,
0: ya, amin.
1: Bahagia, sukacita bersama keluarga. Baru ketiga, spesial buat Ibu Alpe di Tondano, buat Ibu Seni di Tomohon, dan buat Ibu Ipin di Pal 4. Semuanya salam kompak selalu, salam sehat, tetap semangat, sukacita dan bahagia bersama keluarga masing-masing diberkati Tuhan.
0: Okay.
1: Buat Pak Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Perwakilan dari Bitung sudah gabung malam hari ini. Ada Ibu Hermina, yang lain dari Bitung juga silakan yang ingin gabung ya. Ada Pak Sagai, ada Ibu Fatma, ada Esther Lita, ada Ibu Melvana, apa kabar juga ya. Pak Juanda juga, Ibu Marce juga, selamat malam. Salam kompak-kompak semua Jo yang ada di Bitung dan sekitarnya, Kang. Oke, lain telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, kita coba lagi. Ya. Oke. Baik, Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bang Mike.
0: Ya, malam baik. Gimana kabar orang Tataran?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Baik.
2: Bahagia.
0: Bahagia. Nah, oke. Seberapa bahagia ke Anda, Ibu Aurina?
2: Ya, kalau untuk sekarang bahagia sekali ya, habis ibadah kolom. Jadi tambah bahagia.
0: Oh, oke. Baiklah, jadi baru habis ibadah ya.
2: Ibadah kolom, ulang tahun.
0: Oh ya, oke.
2: Kenyang banget.
0: Baik, sip. Oke, sambil menikmati kebahagiaan Anda, ya lagunya malam hari ini apa nih?
2: Lagu.
0: Yo.
2: Lagu ini cocok sama tema. Biru.
0: Oh, biru Vina Panduwinata ya.
2: Vina Panduwinata.
0: Oke. Baik.
2: Biru.
0: Ya. Oke, silakan.
2: Pertama buat Bung Mike, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga, amin.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan ya Bung Mike.
0: Iya, makasih.
2: Tiga spesial. Yang pertama buat Rangki, kita ada rencana mau berkunjung di sana, mau besuk ya. Soalnya itu saudaranya dari anakku. Jadi mau berkunjung ke sana, di Sendangan, Kawangkoan. Mau lihat si Franky. Ini salam dari Ibu Aurina.
0: Ya.
2: Yang kedua, buat Esther Lita di mana itu, Batu Badaung Stomai atau di Girian
0: Batu Putih. Begitulah.
2: Salam dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Agnes di detailing. Itu aja, kembali ke Bung Mike.
0: Baik.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Aurina ya, yang ada di Tataran. Oke. Salam untuk Bro Sony juga ya, ada Ibu Keke Wondal, Pak Polce juga di sana. Selamat malam lagi, happy mereka ya, menikmati kebahagiaan ulang tahun cucu tercinta ya. Yang ada di Tondalo, Lewet, Omayana, Lumowa, ya Oma Stans Lumowa juga, semoga happy-happy, bahagia juga malam ini ya. Ibu Ellen Tondano juga, selamat malam. Ibu Marsi Watumea, ya. Salam kompak-kompak, bahagia juga ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat Pak, oh, ada kutu tapi suara.
0: Iyoy. Apa kabar Batu Badaung?
3: Stop suara dulu dari Batu Badaung kata. Aduh. Dari Batu Putih ini Bung Mike.
0: Oh, orang Batu Putih kata. Apa kabar dengan Batu Putih? Bagaimana? Oh, ada bye-bye Jo? Ada bye-bye? Halo, nyak ada pada dengar ini. Sota pele deng batu gua ini Kang. Bagaimana, ada bye-bye Jo?
3: Ada bye-bye ini Bung Mike, ada bye-bye.
0: Bye-bye punya
3: baru
0: kan?
3: Pulang dari
0: Hong Kong. Oh, oke. Okay. Baiklah.
3: Tapi kau jadi dekat pakai omba.
0: Aduh, bye-bye yang omba pakai. Oke, baiklah. Orang Bitung bagaimana sesuai topik kita malam hari ini? Seberapa bahagia ke Anda?
3: Kalau seberapa bahagia tergantung Bung Mike.
0: Tergantung apanya?
3: Tergantung dari situasi Bung Mike.
0: Oh ya?
3: Tergantung jadi? Dari situasi keadaan. Tergantung. Karena selamanya orang bahagia itu bohong. Sekali-sekali Bung Mike.
0: Jadi
3: bahagia terus-terus hari ya sampai tidak mungkin.
0: Jadi bahagia ada, tergantung. Tapi,
3: Iya, tergantung juga pemain. Kalau memang ada, kalau hari itu pada saat itu kan ada yang membahagiakan ya kita bahagia.
0: Baiklah
3: kalau ada yang mengecewakan atau tidak menyenangkan, tak mungkin kan kita bilang bahagia.
0: Ya, itu lah kan.
3: Kita sempat bahagia itu memang kalau dipikir lebih banyak bahagia, tapi kadang-kala tidak bahagia itu tetap ada.
0: Oke. Baik.
3: Begitu. Kalau berbicara jujur kamu baik. Aduh, bahagia padahal sebenarnya cuma dengan bilang cuma di kulit saja, di bibir. Kamu baik biar orang tahu. Oh, memang betul bahagia.
0: Oh, bahagia. Seperti
3: kita kan, kadang orang bilang kita ketawa. Oh, bahagia terus. Ah. Padahal begitu juga, Bung Mike.
0: Oh, jadi kalau orang Batu Putih, bahagia itu tergantung danggang. Tergantung sikon.
3: Ya, tergantung ke situasi suasana juga.
0: Oh, ya.
3: Jadi, kalau misalnya kita lagi berduka, nggak mungkin kita bahagia, Bung Mike.
0: Oh, ya. Okay, deh. Baiklah kalau
3: ya,
0: begitu.
3: Atau ada... ya, Bu Mai, ya seperti itu.
0: Seperti itu, oke. Lagunya apa malam ini?
3: Iya, seperti itu.
0: Kong suka Bu dengar apa? Lagu?
3: Lagu bikin sendiri?
0: Apa?
3: Bikin sendiri lagu?
0: Iyo, lagu apa?
3: Oh, begitu. Tampil begitu, Bu Mai, ada mantap.
0: Lagu oh, apa?
3: Oke deh, kita mau pilih jatuh lagu. Apa lebih jodoh?
0: Apa?
3: Itu Bijis.
0: Oh, Bijis seturung tadi. Lala dia mau menyanyi ulang.
3: Oh, seturung dah.
0: Iyo.
3: Kalau begitu kita mau minta dari apa, Jo? Oh, kita mau minta.
0: Dari
3: mau pinjam. Kita diputar. Cuma itu persoalan seperti kita hari-hari sama kita.
0: Apa, Dan?
3: Apa, Jo? Dari Celine Dion.
0: Celine Dion yang mana?
3: Apa, Jo? To love you more.
0: To love you more. Oke. Okay. Baiklah.
3: Ya.
0: Oke,
3: Bu Mike. Terima kasih, Nen.
0: Yo.
3: Telepon. Tetap sehat. Harus itu, Bu Mike.
0: Harus, ya.
3: Harus, Nen. Harus.
0: Betul.
3: Terus, bahagia juga. Walaupun...
0: Apa?
3: Walaupun harus malam ini kita tidak baik, harus bahagia.
0: Oh iya dong.
3: Harus.
0: Iya.
3: Harus.
0: Harus. Apapun kondisinya harus tetap bahagia.
3: Terus fokus. Iya. Kalau baik, kalau kita kan kalau bahagia dengan pasti kita juga akan ketularan juga kan, Bu Mai. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kalau kawan kita bahagia kan ingin bahagia juga, toh, Bu Mai.
0: Betul. Nah,
3: jadi harus bahagia. Jadi kita lagi bahagia ini malam.
0: Asik. Kirim deh buat siapa.
3: Oke deh, maka lanjut ya, kita mau kirim ke orang. Oh, Ibu Arina tadi kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ibu Arina, ini salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus ada siapa lagi? Bapak Aco, ada orang tunggu-tunggu, ada Pak Andi, ada apa orang tunggu-tunggu, tak kira ada hari-hari kepatan. Tak kira mau muncul yang apa, Pak Tinti.
0: Aduh.
3: Jangan muncul-muncul ya. Ya Pak Aco, salam kompak dan salam persahabatan. Tapi mesti ini luar biasa bahagianya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada terapi Bung Ferol, Jo. Yang ada di mana ya, Bung Ferol, Kang?
0: Bung Ferol.
3: Di Pumoro, Kang.
0: Oh, iya, Bung Ferro. Yo.
3: Iya.
0: Pumoro.
3: Ferro. Ferro. Pakai. Iya. Oke, okay. Umaik tetap semangat deh.
0: Ya, pasti.
3: Oke, okay, terima kasih dan
0: okay. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ibu Esther Lita ya, sudah ikutan gabung juga dari Batu Putih. Sudah tiga lagu lagi di sini ya. Nanti saya lihat ya untuk waktunya bagaimana, masih bisa terima lain telepon atau seperti apa ya. SMS WhatsApp jangan lupa dikirim dari sekarang. Ada Obi Mesak, Vina Panduwinata dan Salendian.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Dan akhirnya Celine Dion ya dengan To Love You More menghantar kita di sesi terakhir ya. Saya terima lagi penelpon. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rindu.
0: Anak muda.
1: Michael Keruang.
0: Apa kabar,
1: Cliff? Ada syarat luar biasa, puji Tuhan.
0: Sehat-sehat. Masih panas cuaca di sana, Kang. Belum-belum,
1: Le.
0: Belum bamendung, Le, Kang.
1: Itu, cuma di sini. Tapi sering hujan sih di sini. Hujan rindu.
0: Baiklah.
1: Merindukan hujan dari langit.
0: Iya,
1: air dari langit.
0: Semua
1: ya.
0: Merindukannya ya.
1: Iya, siapa kan tahu ini bulan semua ada kan.
0: Itu. Baiklah. Oke, Cliff, kalau Anda seberapa bahagia kehidupan dengan sekarang ini?
1: Seberapa bahagia, Kang?
0: Iya.
1: Kalau bahagia itu tergantung kurang mau atur itu, Bu Mai. Karena begini.
0: Bahagia itu pilihan loh.
1: Karena bahagia itu kan pilihan.
0: Mm-mm.
1: Karena walaupun sekecil apapun itu, yang pasti ini terkait contoh, orang menanam sesuatu di halaman rumah tuh, kalau orang itu merasa nyaman, kemudian dia ikut perkembangan lagi, itu ada bahagia. Misalnya nanti bisa tersalurkan orang keinginan lah begitu.
0: Oh.
1: Jadi hal sekecil apapun itu, kalau orang bawa dengan apa dan
0: sukacita.
1: Sukacita hati dari itu merasa bahagia. Enggak perlu orang mesti dapat yang wow begitu.
0: Enggak perlu bapak sedangkan dong bilang toh.
1: Karena itu karena kebahagiaan itu bukan diukur dari harta kuat Bung Naik. Karena itu kan bahagia itu ada di hati pet orang. Karena contoh begini, kita ada pesawat berapa? Mungkin orang-orang banyak bilang, "Duh, Cliff Michael pesawatnya banyak." Iya, memang. Tapi belum tentu kita bahagia di ada kebahagiaan yang kita rasa. Iya toh?
0: Iya.
1: Jadi menurut kita tergantung dari ketoran. Apapun yang karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan.
0: Iya, betul.
1: Itu yang paling penting. Jadi sama dengan di keluarga. Jangan lihat dari covernya toh. Contoh hidup rukun dan damai belum tentu. Jadi tinggal orang yang atur kebahagiaan itu. Jadi boleh di setel sama dengan radio kok boleh setel dengan volume toh. Kencang.
0: Iya. Jadi setuang. Tergantung ya.
1: Jadi sama dengan apa? Bapo kok ini fluktuatif di harga. Nggak turun.
0: Ya nak tantu ya.
1: Tergantung orang apa katanya.
0: Baiklah.
1: Orang boleh atur dah.
0: Oke. Kalau begitu malam ini dari Motoling lagunya apa?
1: Kalau dari BP judul Like Rose itu boleh turun?
0: Apa?
1: Like Rose.
0: Oh ya, A1 ya?
1: A1.
0: Oke, baik.
1: Oke, A1. Salam pertama kan tuh. Salam juga kan semua sesi-sesi terakhir tuh ini.
0: Iya.
1: Salam sehat buat Bu Mike. Aduh. Dua sesi lecua ini tadi ingat kan, Mike? Mantap kalau begitu. Dan pastinya sama yang orang bilang, tetap jaga kesehatan.
0: Oh iya, pasti.
1: Jaga hati supaya bahagia.
0: Oke,
1: salam sehat untuk sesi berganti bersama keluarga yang ada di rumah. Spesial. Lalu kita mau bahas salam juga. Kita mau salam ada, sempat dengar kok Iko 2 tahun lalu ada, apa itu nama itu, kata-kata.
0: Siapa?
1: Oh, paling umai kenal ini ya. Ada Nona Clarissa, Cia.
0: Oh.
1: Ada DPAD.
0: Iya.
1: Apa ya? Apa mereka dua itu ya? Clarissa sama.
0: Sama.
1: Aduh apa pokoknya.

0: Jimmy Lumintang.
1: Oh, di mana tuh?
0: Hari Kanonang.
1: Oh ya,
0: oke. Okay. Bukit Kasih.
1: Baik.
0: Dia pasti cuma pendengar pasif toh.
1: Oke.
0: Okay. Kali beraklis ya single-single kemarin toh pak. Ada pekawan ini. Jadi karena badengar.
1: Iya.
0: Badengar Jokong. Dari kebahagiaan ini malam. Biar cuma sampai di mimpi.
1: Oke.
0: Oke, begitu Jokang Bumai. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Cliff Motoling. Bahagia itu pilihan. Oke, salam untuk keluarga ya Cliff. Salam juga untuk semua pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Topik kita malam hari ini, jadi seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu topik kita malam ini ya. Ya Cliff, ada salam dari Pak Boots di Jeju Korsel ya. Salam kompak juga untuk Pak Boots ya. Di sesi-sesi terakhir ini, kalau masih ada satu penelpon lagi sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya, jadi Pak Boots, itu topik kita malam hari ini. Seberapa bahagiakah Anda dengan kehidupan sekarang ini? Itu saja ya. Satu penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat, iya, selamat malam. Dengan?
2: Ya, dari Tok-Tok.
1: Oh, Torang P.
2: Pak Leo.
1: Pak Leo, Fak-Fak. Aduh, ya. Jarang-jarang terdengar nih Pak Leo ya. Sehat-sehat ya Pak Leo?
2: Iya, Bang. Sehat. Hmm.
1: Oh, amin.
2: Mau apa gabung terus cuman sendiri. Apa selangkah dua langkah langsung ditabrak akhirnya.
1: Waduh.
2: Jadi panggilannya agak susah untuk lolos.
1: Oke, sip.
2: Lah, malam ini bisa ketemu.
1: Iya, betul. Baiklah kalau begitu. Kalau Torang Pak Leo dari Fak-Fak nih ya, sesuai dong topik kita malam ini. Kalau Pak Leo, seberapa bahagia ke Anda?
2: Cukup yang hidup kalau ya cuma sederhana tapi rasa sudah bahagia. Kemudian napas hidup yang diberikan dan kuasa.
1: Oh.
2: Tetap sehat selalu. Jadi memang sangat luar biasa dengan
1: suka kita. Ah, mantap ya. Walaupun hidup sederhana, tapi kita harus tetap bahagia. Ya, banyak ya. Bersyukur ya. Oke, okay. Ya. Baik. Pak Leo dari Fak-Fak, pingin dengan ragu apa malam ini?
2: Lagu dipilih sendiri kan?
1: Iya. Lagunya apa?
2: Dari Anggur Merah, Nur Adrat.
1: Anggur Merah, oke. Okay. Anggur Merah ada berapa nih?
2: Anggur Merah.
1: Ada empat, ada dua.
2: Dua sih.
1: Oh ya, oke. Okay. Mantap tuh lagunya. Oke. Okay. Sip, baik. Ya.
2: Okay,
1: dikirim.
2: Saya, ya. Pertama Bang Mike ya, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, yang pertama membalas salam Ibu Ros, ini salaman Ibu Ros, baru dapat balas.
1: Iya, betul.
2: Selamat malam Ibu Ros, sehat selalu bersama keluarga. Ada juga Bang Cliff ya, Bang Cliff, selamat malam juga. Bersama keluarga juga sehat-sehat selalu. Yang ketiga, Ibu Natalia.
1: Okay.
2: Semoga juga sehat-sehat selalu. Semoga perjalanan balik ke Kedutoli.
1: Iya.
2: Dengan aman. Sehat selalu juga.
1: Oke.
2: Okay. Oke, Bang Mike.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih ya untuk Pak Leo yang ada di Fak-Fak ya. Anda penelpon terakhir. Makasih Pak Leo. Saya akhiri dengan membacakan SMS WhatsApp ya malam hari ini. Oke, saya awali dulu dengan WhatsApp Messenger ya. Ada Pak Boots di Jeju Korsel. Oke Pak Boots, ini Pak Boots katanya sangat bahagia karena hidup penuh dengan bersyukur. Ada sehat.

kuat dan bisa bersosialisasi dengan baik. Tidak punya musuh, hidup dengan banyak teman ya. Salam buat Cliff, Motoling, Benny Jo, dan Fatmawati. Pak Boots, kira-kira pengin dengar lagu apa malam ini? Nanti dikirim lagi, saya putarkan lagunya ya.

Iya, saya lanjut ke WhatsApp, ada Ibu Natalie. Selamat malam Ibu Natalie yang ada di Palu ini, katanya so ada berusaha Mar, memang susah sekali kata. Selamat malam Ruang Rindu, Bang Mike ya, Bang Mike ya. Bang Mike, sesuai dengan topik bahagia, penuh dengan sukacita dan tetap bersyukur. Salam untuk tiga orang. Ada Ibu Agnes Telling, ada Pak Litu Minting, ada Elis Bitung. Ya, buat Bang Mike, sukses selalu. Lagu Kini Kusadari. Oke. Terima kasih buat Ibu Natalie. Saya lanjut lagi ke... Oh, Tata Aran yang lagi happy. Kalau Ibu Keke Wondal kira-kira mau suka dengar lagu apa ini malam? Iya, selamat malam diberkati Tuhan bersama keluarga. Keke Wondal di tataran 1, spesial untuk cucuku Nick Ligo hari ini 4 September. Boleh merayakan hari ulang tahun, panjang umur, sehat selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Kirim salam buat Ibu Anggraini Tareran Ratna di Singkil Cliff Motoling ya. Salam sehat semua buat Mike. Makasih, selamat malam. Oh, Dewi Yul katanya. Oke, siap ya Pak Boots. Judul Rindu Yang Terlarang. Ini kolaborasi Bruri dan Dewi Yul.

Mas Jeju katanya. Oke, makasih Pak Boots. Saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Iya, saya ke Tuminting. Ada Rose Tuminting. Ya, salam jumpa juga ya. Salam selamat baku dapa ya, walaupun cuma lewat WA, Kang Rose. Iya, mat malam Pro 1, mat malam Bung Mike. Selamat malam juga Rose. How are you? I hope Bung Mike always healthy, happy with family, success in your job, ya. And Lord Jesus Christ always bless you with family. I miss you, hear your voice. Okay, makasih Rose. Back to topic, seberapa bahagia kita? Pastinya selalu bahagia karena sampai dengan hari ini Tuhan masih pelihara, masih diberi kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan, segala yang baik ya, itu berkat yang luar biasa. Oke, okay, lagu Too Serious to Sun from Gareth Gates. Salam Jo buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Buat Bung Mike yang lagi tugas, thank you so much. Always remember me. God bless you.

Iya, selamat malam Bu Mike. Ini Susi di Dendal. Definisi kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri karena kita sendiri akan merasakannya. Mensyukuri apa yang sudah dimiliki, menghargai diri sendiri dan hasil kerja keras sendiri adalah bentuk kebahagiaan itu. Senang rasanya masih diberikan nafas hidup dan kesehatan yang baik juga. Boleh request lagu? Boleh. Cliff Richard Vision. Vision of You. Aduh, mantap tuh lagu. Oke, kemudian kirim salam buat Ibu Rita di Dendal dan semua pendengar setia RRI Pro 1 Manado katanya ya. Salam sehat, hormat selalu buat Bung Mike. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, makasih buat Susi di Dendal. Saya ke Buha. Selamat berkudapa lagi Pak Robi alias Mas Bro. Baru muncul lagi nih ya Mas. Pak Bro. Pak Bro bukan Mas ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Mike. Dari Mas Bro. Sesuai topik, bahagia itu relatif. Tergantung pribadi masing-masing dalam menilai dan menikmati kebahagiaan itu sendiri. Bung Mike request lagu Libertad ya, dari George Baker. Boleh lagunya ya. Oke, salam katanya untuk semua penggemar Ruang Rindu. Wow, makasih ya buat Mas Bro. Kemudian saya ke

Kalimantan, ada Mas Agus. Selamat malam Mas Agus ya. Salam jumpa lagi ya untuk Anda yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Ya, malam Bang Michael, topik sangat-sangat bahagia di mana Tuhan telah memberikan segalanya kepada saya. Pokok tak bisa saya jelaskan lah. Oh, lagu RC Formation, Salahkanlah. Oke, bagus, enak lagunya tuh. Oke, saya siapkan lagunya. Makasih ya buat Mas Agus. Ini katanya salam buat semua tanpa terkecuali buat Bang Michael. Terima kasih ya Bang. Oke, kemudian saya ke Teling, ada Ibu Agnes. Topik, ya tidak sesuai katanya. Lagu Don't Watch Me Cry by Georgia Smith. Oke, saya coba cari dulu lagunya.

Wow. Mohon maaf untuk lagunya Ibu Agnes tidak bisa saya putarkan karena itu lagu baru. Iya, lagu yang dirilis tahun 2018. Jadi kita malam ini main lagu nostalgia, lagu kenangan. Ya, kalau mau diganti saya siap putarkan walaupun gak dibaca lagi ya. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita malam ini. Lagu-lagunya sudah saya siapkan, makasih juga untuk responnya. Ya baik, melalui WhatsApp, ya, line telepon, messenger juga. Makasih juga buat Pak Buts yang sudah ngirim ya WhatsApp-nya. Salam kompak selalu ya Pak Buts yang ada di Jeju Korsel. Oke, akhirnya saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Mimpi yang indah. Semoga tetap happy, tetap bahagia. Karena bahagia itu sama dengan Mas Bro bilang relatif ya. Jadi bahagia itu pilihan. Kalaupun Anda merasakan hidup terasa berat, mungkin Anda kurang rebahan.

Dan pastinya kunci hidup bahagia, jangan kepo, jangan overthinking, dan jangan cek saldo. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam. Oh, masih ada SMS rupanya. Dari Bung Vero Tinggogoy yang ada di Pumoro. Terima kasih Bung Vero ya. Untung belum saya putar lagu-lagunya. Kalau Bung Vero katanya bersyukur dapat membangun rumah baru. Wih, mantap ya. Oke, ini benar-benar bahagia, happy nih ya. Oke, makasih buat Bung Vero yang ada di Pumoro. Ini katanya ada warung super full isinya dan laris manis banyak pengunjung. Asik. Request lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Saya cari dulu lagunya ya. Dari Tio Fanta lagunya tuh. Oke, salam buat Ibu Estalita Bitung, Pak Yos Airmadidi ya, Pak Yos. Oh, enggak ada pada-pada ingat ini Kang, Pak Yos. Ibu Ani Kota Mubagu dan untuk Bung Mike. Makasih Vero Tinggogoy Pumoro Banjir. Oke, dan akhirnya selamat malam. Salam kompak. Dan selamat beristirahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasa Satu Manado, kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Sabtu 5 September 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini. Dan kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini, tepatnya di Sabtu 5 September 2026. Dari Puncak Tikala, Manado, saya Ika Tarsono Mamuaya kembali hadir untuk Anda dan akan menemani Anda di Manado pagi hari ini hingga di pukul 10, namun kami tetap mengajak Anda untuk terus bergabung bersama kami hingga selesai siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda, salam sehat, salam bahagia di hari ini, dan jadikan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Dan mengawali pagi hari ini ada Mutiara Pagi, nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadalino STH, MPDK, konselor untuk hari ini. Namun sebelumnya ada kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda, umat Kristiani di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sepanjang hari ini, bahkan selalu terus. Ada kidung pujian dari Syekina dengan Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tentu saja diberkati untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita.
3: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan. Demikian kirim pujian dari Mita Talahatu dengan indah pada waktunya. Dan asalnya kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, Konselor. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenalanmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah dia demikian semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaan-Nya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anak-Nya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaan-Nya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya dan tekun beribadah, terajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita, bahagialah hidup kita, karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya, karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah, tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap banyak kepada-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Demikian pendengar, kita telah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang menjadi rema kita sepanjang hari ini, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MBDK Konselor, yang hari ini sudah memberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, bahkan doanya untuk kita semua. Dan selanjutnya kidung-kidung pujian kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kirim pujian dari Victor Huta Barat dengan Ku Perlu Engkau Tuhan. Selamat pagi, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda, umat Kristiani dimana saja berada, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bangun ya, bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini. Kirim pujian kami hadirkan selanjutnya, Rohmu Yang Hidup dari

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian yang sudah hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi hari ini. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda.
1: Jadi di rumah tangga itu harapannya juga bukan cuma sampai pembelahan, dia bisa membuat kompos sendiri.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Manado mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga demi menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
2: Sampah di Kota Manado tidak hanya bergantung pada kemampuan tempat pembuangan akhir atau TPA menampung sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mendorong pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumber, terutama rumah tangga. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Denny Sangkaeng, mengatakan pemilahan sejak awal akan membuat sampah yang masuk ke TPA jauh lebih sedikit.
1: Pemilahan sampah seperti yang saya bilang tadi itu, pastinya kita nggak repot lagi TPA.
3: Iya.
1: Dia tidak cepat penuh, kemudian tidak menimbulkan aroma tidak sedap, tidak mencemar lingkungan. Karena sampah itu sudah otomatis diolah. Jadi di rumah tangga itu harapannya juga bukan cuma sampai pemilahan, dia bisa membuat kompos sendiri.
2: Upaya pemilahan tersebut juga mulai didukung dengan penyediaan fasilitas pengolahan sampah organik di sejumlah wilayah. DLH Kota Manado menyebut telah menyalurkan sekitar 700 buis yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pengarah FISIP Unsrat di Dies Natalis ke-62 ditantang PLT Rektor Jamaludin Jompa untuk menjadi hub lingkar Pasifik di utara Indonesia.
4: Rektor Prof. Dr. Insinyur Jamaludin Jompa MSc di Dies Natalis ke-62 menantang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP dapat menjadi percontohan dalam melakukan transformasi pendidikan di Universitas Samratulangi Unsrat Manado. PLT Rektor mengatakan Sulawesi Utara adalah kawasan strategis bagian timur Indonesia sehingga Unsrat harus memiliki prodi HI atau hubungan internasional dan FISIP diharapkan dapat menjadi hub lingkar Pasifik Indonesia.
5: Unsrat harus ada HI karena ini adalah pintu utara strategis kawasan timur Indonesia. Saya berharap FISIP menjadi hub, hub inovasi, hub geopolitik untuk lingkar Pasifik. Indonesia harus eksis dan menjadi negara besar yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan tentu sumber daya manusia yang menguasai geopolitik di daerah masing-masing.
4: Sementara itu, Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Liando menyampaikan, meskipun berbagai capaian telah dilewati, namun diakuinya tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh FISIP Unsrat dalam menghadapi dinamika global sekarang ini. Liando berharap di momentum Dies Natalis ke-62 tahun 2026 ini, FISIP dapat terus berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan Unsrat ke depan. Liando berharap di momentum Dies Natalis ke-62 tahun 2026 ini, FISIP dapat terus berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan Unsrat ke depan. Sebagaimana tema FISIP Unsrat berinovasi untuk demokrasi, berkarya untuk negeri. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, distribusi program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik.
6: Program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kota Manado dilaporkan terhenti akibat adanya penonaktifan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menjadi penyedia makanan bagi peserta didik. Menanggapi persoalan tersebut, pihak KPPG Kota Manado memastikan akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi agar layanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan. Kepala KPPG Manado Billy Kere mengungkapkan evaluasi terhadap operasional penyedia layanan MBG terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3: Untuk pengalihan tidak memungkinkan karena SPPG yang ada di wilayah Tingkul itu sudah tidak memungkinkan untuk dialihkan, sekolah-sekolah yang sempat dapat untuk dialihkan karena nanti over. Jadi kita tinggal menunggu saja untuk nantinya akan ada SPPG yang nanti dibangun. Kita menunggu arahan pusat karena sudah sempat disampaikan oleh kepala badan sendiri bahwa pada mulai bulan September ini akan ada aktivasi SPPG, baik itu SPPG yang ada di daerah terpencil ataupun aglomerasi.
6: Diketahui salah satu sekolah dasar yakni SDN 78 Manado tidak lagi mendapatkan distribusi MBG sejak Oktober 2025 lalu. Menurut Kepala Sekolah SDN 78 Manado, Ferdi Ratak, penghentian layanan akibat dapur MBG yang melayani sekolah mendapatkan sanksi akibat kondisi sanitasi.
7: Karena alasan mereka diberikan sanksi karena sanitasi dapurnya yang harus diperbaiki. Jadi sudah disampaikan kepada kami, nanti katanya setelah diperbaiki nanti akan dimulai kembali untuk MBG di SDN 78. Tapi memang korang ada satu kelompok sekolah yang memang sama-sama di sekitar sini, sekitar 4 sekolah. Tapi kenyataan sampai sekarang, ya MBG-nya sudah tidak bisa jalan lagi. Kami sudah tidak bisa mendapatkan MBG lagi.
6: KPPG Manado pun mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk tetap mengikuti standar operasional berlaku sehingga kejadian terhentinya distribusi makanan dapat diminimalisir dan manfaat program tetap dirasakan oleh para siswa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sampai tahun 2026 dalam bisnis properti perumahan, belum banyak maklar yang memiliki lisensi di Sulawesi Utara.
8: Jual beli properti atau perumahan maupun rumah tunggal seperti biasa juga meningkatkan peran broker atau maklar. Profesi jasa itu sangat penting di dunia bisnis perumahan karena mempertemukan antara pencari rumah dan pemilik rumah. Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Arebi Sulawesi Utara, Niklas Raun di RRI mengungkapkan, organisasi ini menaungi banyak maklar atau broker secara resmi. Menurutnya, maklar atau broker di lapangan terbagi dua, yaitu tradisional konvensional dan maklar berlisensi. Nah,
9: dan yang membedakan jasa perantara properti profesional dan tradisional, maaf, kita mengkategorikan profesional dan tradisional, untuk jasa perantara dalam artinya broker, kalau yang tradisional itu yang lepas pak di jalan, jadi dia tidak memiliki badan hukum. Nah, yang memiliki badan hukum ini tentu dia diberikan ilmu pengetahuan tentang marketing. Jadi kiat bagaimana memasarkan, dia harus memahami apa yang dia pasarkan. Jadi knowledge tentang produk properti itu yang membedakan.
8: Menggunakan jasa makelar resmi akan menghindarkan pembeli maupun penjual rumah dari ketidakpastian harga. Makelar berlisensi akan mempertemukan pembeli potensial dan penjual rumah serta berhak atas komisi resmi dari transaksi yang berhasil tanpa melambungkan harga. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, akibat panas berkepanjangan ini telah menyebabkan puluhan hektar sawah di Desa Tempang 3 dan Desa Tempang, Kecamatan Languan Utara, kesulitan mendapatkan pasokan air kalau ada dibagi sesuai jadwal.
10: Akibat kemarau panjang ini telah menyebabkan kurang lebih 20 hektar lahan sawah di Desa Tempang 3, Kecamatan Languan Utara, kesulitan mendapatkan air. Hal ini dikatakan Hukum Tua Deslimaki, Sarjana Ekonomi. Lebih lanjut dikatakannya, dari 20 hektar lahan sawah yang masih mendapat air hanya sekitar 8 hektar. Dan lahan sawah lainnya menurut Hukum Tua Desa Tempang 3 Deslimaki telah dialihkan fungsi untuk ditanami komoditi palawija atau hortikultura.
11: Besarnya sawah yang ada di Desa Tempang 3 ada 20 hektar. Tetapi saya melihat bahwa dengan adanya kemarau ini memang lahan tidak lagi dikelola secara maksimal, oleh karena memang faktor perairan, air yang tidak memadai lagi. Jadi mungkin dalam pengolahan dan penanaman ini dari 20 hektar mungkin sekitaran ada 8 hektar yang bisa dikelola oleh para petani.
12: Yang lebihnya
11: air sudah tidak mampu lagi.
12: Sudah dialih fungsi. Tanam ya. Apa,
11: Pak? Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti, yaitu berupa jagung, ubi manis, ada tanam tomat, cabe.
10: Hal yang sama juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tempang Induk, Arjen Limaki, bahwa luas lahan sawah di desanya kurang lebih 25 hektar, sedangkan kebun ladang kurang lebih 45 hektar. Lanjutnya, di kemarau panjang ini dari 25 hektar sawah telah dijadwalkan pasokan air dibagi 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Ini dilakukan menurut Hukum Tua Arjen Limaki, debit airnya telah berkurang.
9: Luas pertanian sawah 25 hektar. Kemudian kalau ladang 45, sekitar 45 hektar.
12: Kondisi Pak, lahan sawah sekarang di situasi kemarau ini?
9: Dia kondisi gitu ya, sekarang petani kurang saling baku mengerti. Pakai jadwal untuk pembagian air.
12: Misalnya Pak?
9: Karena debit air kok so kurang jauh.
12: Menurun.
9: Jadi gitu.
12: Pengaturannya Pak?
9: Pengaturannya dijadwalkan. Bagi pengguna air, jadwalkan. Kalau pagi hari di bagian atas ini, kalau di siang hari di tengah, di bagian timur sore hari,
12: sore sampai malam.
9: Gitu
12: tiap hari.
9: Hari-hari begitu.
10: Lebih lanjut, baik Hukum Tua Desa Tempang 3 Desli Maki maupun Hukum Tua Desa Tempang Arjen Limaki sama-sama berharap pada pemerintah baik Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa untuk membantu pengadaan pompa air. Dari Minahasa, Jep Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga ikan laut di talaut naik, pedagang dan konsumen terbebani.
13: Ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melongwane, Meranti, mengatakan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan, termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Meranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual Rp25.000 per 5 ekor, kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Dijelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.800.000 per keranjang, sementara dalam kondisi normal hanya dijual Rp600.000 per keranjang. Kenaikan
14: kalau murah dia ikan begini harga berapa? Oh, kalau murah?
15: Iya.
14: Kalau mahal sekarang
15: kalau
14: berapa?
15: Mahal sekarang 1.800.000.
13: Dan harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Mia, mengatakan kenaikan harga ikan membuat pengeluaran harian untuk lauk meningkat cukup signifikan.
14: Kalau harga ikan seperti ini
13: pedagang berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama setiap hari. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Pimpinan Bulog Sulutgo memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
16: Wilayah Perum Bulog, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulutgo, memastikan ketersediaan stok beras tetap aman dalam menghadapi musim kemarau dan potensi peningkatan kebutuhan pangan hingga akhir tahun. Wakil Pimpinan Perum Bulog, Sulutgo, Muhammad Junaidi menjelaskan, berdasarkan data terbaru, kapasitas maksimum gudang bulog di wilayah Sulutgo mencapai 55 ribu ton, khusus untuk penyimpanan beras. Sementara stok yang dikuasai bulog saat ini mencapai kurang lebih 12 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus ditambah sekitar 33 ribu ton. Sehingga bulan Desember mendatang sesuai perencanaan yang telah disiapkan sejak awal tahun. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap musim kemarau.
17: Kami dari Perum Bulog sendiri dengan kekuatan stok kurang lebih 12 ribu ton per kemarin dan akan ada penambahan 33 ribu ton lagi. Kami gunakan stok tersebut untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Melalui stabilisasi pasokan harga seperti penjualan beras SPHP melalui outlet, terus yang sekarang update yaitu penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, September, masing-masing alokasi mendapat 10 kilo, jadi satu kali penyaluran nanti PBP-nya kurang lebih mendapat 30 kilo per PBP.
16: Bulog juga memastikan stok beras tidak hanya cukup hingga Desember, tetapi telah dipersiapkan untuk menghadapi periode Januari hingga Maret tahun berikutnya. Periode tersebut menjadi perhatian karena umumnya merupakan masa minim panen, sehingga ketersediaan cadangan pangan perlu dipastikan sejak jauh hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Iqra Sonoma Moya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Eh, Pak Darto.
3: Eh, Pak Ujang.
2: Waduh, ini padinya kelihatan subur banget ya, Pak. Rahasianya apa tuh?
3: Ah, gak ada rahasia-rahasiaan, Pak. Sekarang itu kan pupuk bersubsidi lebih mudah didapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemupukannya gak telat lagi.
2: Oh, pantes.
3: Iya.
2: Dulu mah, saya suka khawatir kalau pupuk datangnya terlambat.
3: Iya, sekarang kan penyalurannya makin tepat sasaran, Pak. Terus pas panen juga dibantu Alsintan. Kerjanya lebih cepat. Gabah yang tercecer juga jauh lebih sedikit.
2: Wah, berarti hasil panennya makin banyak ya, Pak?
3: Alhamdulillah, lebih maksimal. Capeknya juga berkurang, Pak.
4: Pupuk yang tepat sasaran dan alat mesin pertanian yang tepat guna membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dukung pertanian yang semakin maju. Pupuk tepat sasaran, panen lebih menjanjikan.
5: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
6: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cengkali baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian masih ada dari 2D yang sudah hadir untuk Anda. Selanjutnya kami akan sampaikan berita panggilan sidang kepada tergugat dengan perkara nomor 510 PDT.G/2026/Pengadilan Manado. Berasal dari Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Gabriela Ivisela Lumi, alamat dahulu di Pineleng 1 Jaga 4 samping SD Negeri 1 Manado, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat, isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata nomor 510/PDT.G/2026/PN Manado yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Manado dalam perkara perdata antara Tommy Bill Kembuan sebagai penggugat lawan Gabriel Ivisela Lumi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Manado 13 Agustus 2026 sudah bertanda yang memanggil jurusita Rudy Peter Sumlang. Demikian berita panggilan sidang lanjutan kepada tergugat sudah kami sampaikan dan mohon Anda melanjutkan kepada yang bersangkutan apabila Anda mengenalnya. Selamat pagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami sementara waktu di studio kami pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasanya setiap pagi Anda mengikuti informasi perakhiran cuaca dan tinggi gelombang selama 1 kali 24 jam bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan Pak Aldi Kaspari. Selamat pagi Pak Aldi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, oke. Okay. Dapatkah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam, Pak Aldi? Silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan masih cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Kemudian waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut hingga ke Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia bagian tengah dan 18.20 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Dan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia bagian tengah dan 1.10 waktu Indonesia bagian tengah dini hari nanti. Baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih di puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, sehingga kemarau ini masih lebih kering daripada normalnya. Masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Baik, demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari saya, Aldi, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Aldi Kaspari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut selama 1 kali 24 jam. Terima kasih Pak Aldi Kaspari, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih kembali.
0: Ya, terima kasih, selamat pagi. Oke, demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda ikuti informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam ke depan bersama Bapak Aldi Kaspari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan ya, tetap sudah ada mungkin perubahan. Kali ini sudah cerah berawan ya. Kalau biasanya cerah dan ini sudah cerah berawan. Semoga saja untuk kabar baiknya, untuk hujan ya pasti akan segera tiba, oke? Ya, tapi yang pasti kita juga tetap mewaspadai semuanya, tetap juga mensyukuri kita di musim panas, di musim hujan juga yang pasti tetap mewaspadai, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Diinformasikan tadi bahwa jangan membakar lahan, jangan membakar sampah, dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan di masa fenomena El Nino ini. Oke, selamat pagi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sukses untuk Anda.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Doman Kamaru dengan Cinta. Oke, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kemarau panjang yang melanda Pulau Bunaken, Kota Manado, dalam 2 bulan terakhir, tidak hanya membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut juga mulai berdampak pada aktivitas pariwisata, terutama usaha penginapan di kawasan tersebut. Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, mengatakan sumber air warga yang selama ini mengandalkan mata air dan sumur lokal ikut terdampak akibat minimnya hujan. Kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasanya terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Menurutnya kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air tawar. Salah satunya dengan mendapatkan air mineral dari wilayah daratan Manado. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar. Persoalan air bersih ini kemudian turut dirasakan pelaku usaha pariwisata. Pemilik homestay harus membeli air tambahan untuk memastikan kebutuhan wisatawan selama menginap di Pulau Bunaken tetap terpenuhi. Penggunaan air payau juga sempat menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan. Namun kondisi tersebut masih dapat dipahami karena terjadi akibat kemarau panjang. Dan meski demikian, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku pariwisata di Bunaken. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung maupun menginap di kawasan tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kemarau panjang. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi demikian. Tak setampan Romeo sudah hadir untuk Anda dari Yovia Nuno, suasana pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang juga menikmati suasana akhir pekan Anda ya. Oke, mungkin ada yang jogging atau juga olahraga ringan di sekitar rumah Anda atau ke tempat-tempat tertentu ya yang ada di Kota Manado, di berbagai lokasi juga yang ada tempat atau biasanya orang-orang suka jogging atau juga suka ya running juga ya. Oke, selamat pagi, semoga tetap sehat, menjaga daya tahan tubuh Anda, menjaga daya sehat Anda di masa-masa El Nino ini ya. Berkat persatukan informasi dan inspirasi.

Pendengar, buku Pantai dan Kehidupannya karya Edi Harsono mengungkapkan bahwa pantai itu manfaatnya bukan hanya sebagai tempat berkreasi. Banyak sekali manfaat pantai yang sangat penting bagi manusia. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, pantai sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Selain sebagai mata pencaharian, pantai juga banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sana yang memiliki berbagai manfaat yang beragam. Misalnya burung-burung laut yang bisa diambil telur dan dagingnya, siput, udang, lokan, tiram, dan remis untuk dimakan atau dijual ke pasar. Buku ini juga bukan hanya sekedar menjelaskan manfaat-manfaat pantai saja, melainkan buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya pantai, apa saja bencana yang dapat terjadi di pantai, mengapa pantai harus dijaga kelestariannya, dan contoh-contoh negara yang menyalahgunakan pantai, sehingga menyebabkan pantai dan makhluk hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu pula, buku ini juga menceritakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Mulai dari kebiasaannya, cara hidup dan mencari makan, cara menghindari pemangsanya, dan lain hal yang dapat dipelajari dari buku ini.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Joy Tobing Karena Cinta. Oke, selamat pagi untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kemarau panjang yang melanda wilayah Sulawesi Utara memicu krisis air bersih bagi warga di Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Mengeringnya sumber mata air lokal membuat warga harus mengeluarkan biaya dan waktu ekstra untuk mendatangkan air tawar dari daratan Manado. Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandaka menjelaskan bahwa kondisi sumur warga saat ini sudah berubah menjadi asin dan payau akibat ketiadaan curah hujan. Dan situasi tersebut berdampak langsung pada kehidupan harian serta perekonomian masyarakat kepulauan, terutama bagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan membeli air tawar kemasan di daratan utama. Dan guna meringankan beban masyarakat, pemerintah Kota Manado berkolaborasi dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pelni PDAM, Ditpol Airut, Polda Sulut, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Pasokan air tersebut dikirim menggunakan kapal feri, kapal pengawas hingga perahu nelayan. Bantuan yang disalurkan mencakup 16 ribu liter air bersih per trip penyeberangan untuk Pulau Bunaken, serta puluhan ribu liter air yang dialokasikan ke Pulau Manado Tua. Dan berapapun air yang dapat dibawa ke Pulau Bunaken, Manado Tua maupun Siladen, pihaknya tetap bersyukur ada bantuan bagi warga masyarakat. Pemerintah kecamatan beserta warga setempat berharap pendistribusian pasokan air bersih tersebut dapat dilakukan secara rutin. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk menopang kebutuhan harian masyarakat di wilayah kepulauan selama fenomena kemarau panjang masih berlangsung. Demikian mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Demikian duo Maya dengan Emang Gue Pikirin. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 7.49 waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di Manado pagi hari ini. Krisis kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU wilayah kota Kota Mobagu kembali menjadi perhatian serius Pemkot Kota Mobagu yang kembali menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik melakukan pembelian BBM. Hal ini disampaikan disebabkan telah adanya jaminan dari pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Sulawesi bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah kota Kota Mobagu tetap aman. Dan menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat harus bijak dalam memenuhi kebutuhan BBM dengan membeli sesuai kebutuhan dan tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pihak SPBU. Demikian Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kota Mobagu Noval Manopo SEMM dan mengimbau untuk tidak melakukan pengisian berulang kali jika tidak diperlukan sehingga kesempatan mendapatkan BBM dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lainnya. Sementara itu pemerintah kota-kota Mobagu sendiri akan menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina Patraniaga wilayah Sulawesi untuk membahas lebih detail lagi permasalahan stok BBM di kota-kota Mobagu yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Meski ketersediaan stok sudah normal kembali, pemerintah kota-kota Mobagu bersama jajaran Polres Kota Mobagu dan Kodim 1303 Bolmong akan terus melakukan pengawasan terhadap stok yang tersedia dan mekanisme distribusi kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan menghapus jejakmu. Dan saat ini kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau.